0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: dan ngena di hati gitu.
1: Benar. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang bersama pasangan ya, harus menahan diri. Kalau misalkan ada tiba-tiba, aduh terpantik kenangan-kenangan singkat. Terus dan, diputerin lagu nanti sama kita. Ini bukannya lagu kesukaannya dia ya?
0: Kalau orang Bali bilang, nah turah.
1: Ini kayaknya lagu kesukaan gekmu itu lah.

0: alternatif ya, ya. Alternatif di perasaan Anda.
1: Topik kita sebenarnya sederhana ya.
0: Sederhana banget.
1: Karena kan ini berkaitan dengan cinta.
0: Benar,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Yang dirasakan semua insan di dunia.
0: Wih,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kita yakin Anda pun merasakannya.
0: Benar.
1: Dulu. Apalagi nih yang udah jadi mama-mama, bapak-bapak gitu kan. Dulu pasti pernah mencintai seseorang.
0: Betul.
1: Sampai bilang, sampai sekarang saya mencintai pasangan saya, mbeh.
0: Gitu.
1: Kita sama seseorang.
0: Betul.
1: Kita sebut dia kekasih hati kita.
0: Kekasih hati.
1: Tapi tidak bisa dimiliki, entah karena apa. Nah, entah karena apa itu bisa ceritain enggak, Elko Gerus?
0: Benar. Bahkan dalam mitologi ya,
1: iya.
0: Hal-hal seperti ini bisa membuat kehidupan itu berulang ratusan kali.
1: Mm-hmm.
0: Ingatlah film Kerasakti.
1: Iya. Yeah.
0: Jenderal Tian Feng. Akhirnya 1000 kali dia kelahiran doa mengingat terus Chang'e gitu kan. Gitulah cinta, deritanya tiada
1: iya,
0: akhir.
1: Kan, nah, enggak bisa dimiliki si Chang'e ini kan.
0: Bisa. Sampai dia marah sama dewa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Wei dewa, dasar Anda membuat aku terpana terus pada dirinya selama 1000 kehidupan.
1: Iya, woy, ya ampun.
0: Anda tidak perlu mengalami 1000 kehidupan sih kayaknya. Mungkin cuma satu kehidupan ini, tapi mungkin rasanya seperti Jenderal Tian Feng.
1: Iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Ketika diingat sakit,
1: habis
0: itu mikir kok dulu enggak bareng sama dia.
1: Iya. Wah, boleh kok pakai nama samaran ya, Kak.
0: Boleh.
1: Kita penasaran aja sih, apa sih yang akhirnya membuat si kekasih hati Anda ini ya nggak jadi gitu loh sama Anda.
0: Kekasih hati ya.
1: Suka sih, cinta sih, gitu.
0: Deket sih. Punya HTS-an udah kan, tapi nggak bisa bareng. Nah.
1: Iya. Gitu. Apakah banyak sikon ya, entah itu Andanya mungkin yang apa ya? Banyak lah.
0: Instagram di @elkogafm maupun di Facebook di elangkosagagana.
1: Boleh juga WhatsApp ya, ke nomor 081236155969.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti tentunya, masih bersama dengan Yudha Kesuma
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

Knuckleger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Knuckleger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Knuckleger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Kuliah di STIMI Handayani tidak akan semenyakitkan itu, LKG.
1: Benar banget, karena di sini Anda bisa mempelajari ilmu manajemen yang dimana adalah ilmu untuk mengatur diri Anda, mengatur perasaan Anda, mengatur profesi Anda. Oi, bisa dipakai kerja di mana-mana, di bidang apa saja, misalkan jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, membuat bisnis sendiri, sebagai pemilik bisnis juga bisa. Dan tahu nggak ya, Kogers? Untuk mempelajari ini semua, Anda harus masuk ke kampus manajemen terbaik di Bali. STIMI Handayani adalah sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang merupakan yang terbaik. Pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 79 dengan berbagai alumni-alumni yang terbukti sukses melewati zaman.
0: Wih. Wah, mantap betul.
1: Mantul ya.
0: Pastinya kalau udah kita tahu ya, orang-orang terdahulu kita lebih sukses gitu ya, kita juga ingin mengikuti jejaknya kan, LKGers. Makanya kita sarankan kuliah dulu di STIMI Handayani, LKGers. Karena kalau misalnya kuliah di sini, Anda bakal bisa memperdalam ilmu manajemen yang memang ilmu ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, itu harus bisa banget Anda manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif dan seperti alumni-alumninya STIMI Handayani nanti.
1: Betul.
0: Gitu, sukses semua ya kan. Lokasi kampusnya itu masih ada di pusat kota Denpasar kok, nggak jauh ya Kogers, tepatnya di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar.
1: Jadi kalau habis kuliah mau ngemol, mau nugas, mau hangout, mau kerja, gampang, tinggal sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, Anda bisa gampang kemana-mana. Untuk pendaftaran bisa dicatat di nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Ma, mbaknya mana?
5: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
4: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
5: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
4: Mama, mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
5: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
4: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
5: Berarti kalau ada hak, ada...
4: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
5: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
4: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
5: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
6: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Iya, tahu cinta. Tapi cinta itu tak selamanya bisa dimiliki, LKGR.
1: Benar ya. Ini adalah fase cinta paling tinggi. Merelakan.
0: Wah.
1: Bersama yang lain. Ketika kita berikan lagu-lagu dan topik yang serupa, akhirnya mencuat kenangan-kenangan masa lalu yang akhirnya harus diberikan hari ini.
0: Wah, iya. Emang agak gimana gitu topik kita tuh bending ngomongin topik ini.
1: Ini apa? Hey, moga. Karena akhirnya di momen saya harus nyabut rumput saat ini, saya kepikiran si doi. Wah, yang tak sempat berkomunikasi lagi katanya.
0: Oh, berarti lost contact ceritanya ya.
1: Lost contact. Waktu itu katanya dia terakhir ketemunya itu di stasiun. Stasiun. Dan itulah perpisahan terakhir ketika masa kuliah. Pulang kampung.
0: Terus.
1: Jadi yang awalnya kan motong rumput nih asik nih. Ternyata semakin dia motong rumput semakin sakit hati.

0: Memang begitulah. Sabar ya pria. Begitulah cinta.
1: Ya, ya ampun.
0: Adit, Adit ya.
1: Iya.
0: Mungkin lain kali Anda jangan bikin motong rumput lah kegiatannya.
1: Apa dong?
0: Nyiram dong.
1: Oh.
0: Menyirami kegalauan. Ah. Manis kan?
1: Iya.
0: Ternyata yang buat sepet kenangan.
1: Iya. Yeah.

0: Kan biasanya kalau orang minta kopi kan
1: gitu ya. Hari ini cuman diam gitu. Langsung istrinya pasti gini. Tuh men ada ahnya. Kalau di
2: nih. Ini Adi Subutra gabungan nih. Pernah jawabannya saya pernah punya kekasih hati yang tak bisa dimiliki.
1: Oke.
2: Okay. Tapi saya belum punya pacar.
1: Oh, maksudnya belum punya.
2: Dikarenakan waktu itu saya masih kecil. Oh, oh. Dia punya, tapi enggak boleh pacaran mungkin ya.
1: Enggak boleh pacaran. Apa, gitu. Oh, ini berarti kayak gini nih, penggemar waktu kecil sama beberapa figur. Waktu kecil itu ya zaman saya ya, mirip itu kita suka banget sama namanya Bibi Lung, dong ada. Bibi Lung.

0: kan cakep tuh, cantik ya, ya. Kemudian baik kan, habis itu digituin sama pamannya Yoko tuh kan, kan gedek kita sama orang berkumis, makanya saya gedek sama orang berkumis itu.
1: Yoko. Ya udah jangan jadi pamannya Yoko.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Ada Nona yang bergabung.
1: Nona.
0: Apakah ini nama asli atau samaran? Wee. Ya, jelas Nona lah ya.
1: Hong Hong.
2: Lagu yang baru itu. Oh.
1: Apa nih Hong Hong gitu?
0: Oh. To om telat om te. Punya someone spesial.
1: Oh yes.
0: Tapi akhirnya enggak termiliki. Karena beda prinsip.
1: Prinsip.
0: Beda prinsip, beda keyakinan.
1: Oke, okay. Satunya yakin, satunya enggak.
0: Bisa jadi.
1: Awas ngomong gitu ya, menurut saya.
0: Terus katanya si dia memilih keluar negeri seperti itu.
1: Oh.
0: Dan maunya diikutin sama si Nona ini kan.
1: Oke.
0: Okay. Maunya ngikut cuma ya ada tanggung jawab di sini, jadi stay di sini. Akhirnya kita berpisah dan dia sudah dimiliki orang lain. Ah. Saya pun juga sudah.
1: Oh gitu.
0: Makanya dia request lagunya Frank Sinatra yang New York New York
1: ini. New York. Oh, kalau Anda misalkan Nona misalkan ikut sama yang keluar negeri ini, inilah awal mula menjadi nyonya. Nyonya menir. Saya enggak jadi kan?
0: Saya enggak jadi, enggak jadi. Karena ya itu udah prinsip beda, keyakinan beda gitu kan. Jadi mungkin si Nona ini anggaplah perempuan ya.
1: Iya.
0: Karena gak nyebutkan gendernya apa
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Si laki-laki ini udah kayak wah patah hati banget nih mungkin gitu. Kenapa nih udah saling cinta misalnya kan
1: betul.
0: Tapi gak bisa bersama gitu. Udah lah disini banyak, terlalu banyak kenangan Indonesia ini gitu. Oh, abis itu keluar negeri gitu.
1: Akhirnya semua berjalan di jalur masing-masing.
0: Iya, masing-masing udah punya pasangan juga masing-masing. Sepertinya udah gini ya, udah punya anak juga.
1: Wah, udah gitu. Punya anak. Ini ada lagi satu dari Roma nih.
0: Roma. Siapanya ini ya? Siapa sih pasangannya Roma itu lupa?
1: Ani. Tapi kita bilang aja namanya Ani.
0: Mm-mm.
1: Jadi pernah punya dekat dengan seseorang waktu sekolah, tapi pada akhirnya nggak bisa bareng, kata.
0: Oke.
1: Karena Ani lebih memilih orang yang ada di kota. Oh, ini berarti ceritanya di desa dia.
0: Di desa, anak kampung.
1: Anak kampung.
0: Yang, gitulah ya.
1: Jadi dia lebih memilih yang di kota, mau diikutin sama Roma. Ternyata Romanya harus membangun desa.
0: Oke.
1: Dengan apa namanya pendidikan dia ya, gitu.
0: Apa jadi kepala desa?
1: Jadi dia kepala ya. Desa. Gitu. Ini nama aja Roma, tapi nasibnya kayak Sidul beneran.
0: Oh.
1: Dulu kan ada namanya Zainab sama gini kan Sarah gitu.
0: Iya, benar.
1: Dia tuh kayak apa namanya? Dia tuh selalu mendambakan Sarah padahal ada Zainab yang begitu luar biasa.
0: Benar, gitu. Benar.
1: Dan yang kasihan tuh ketika Atun kena Tanjidor itu enggak dibantuin. Selalu ada gaduh
0: bocah. Padahal itu adiknya ya, adiknya kan jadinya.
1: Adiknya. Ketika Atun tuh kenapa namanya enggak bisa keluar dari Tanjidor. Pertanyaan saya, kenapa Atun bisa masuk Tanjidor?
0: Keluarnya enggak bisa.
1: Keluarnya bisa kan.
0: Astaga.
1: Mohon maaf.
0: Ya. Fase di mana kita mungkin punya perasaan sama seseorang tapi ada aja kendalanya Elkogers, seperti
1: betul.
0: Dari cerita-cerita Elkogers yang sudah gabungan ya pagi hari ini. Simpelnya adalah bukan jodohnya.
1: Bukan
0: gitu.
1: Jodohnya. Memang pada akhirnya yang bisa menyembuhkan ini semua adalah waktu Elkogers.
0: Mm-hmm.
1: Waktu yang bertemukan, waktu yang memisahkan.
0: Wah.
1: Jadi ketika misalkan Elkogers merasa bahwa kenapa sih aku harus bertemu dia? Itu mungkin adalah perjalanan yang harus dilewati ya.
0: Wah.
1: Biar lebih dewasa.
0: Wise banget.
1: Buktinya Roma sukses sekarang.
0: Ya.
1: Jadi penyanyi dia.
0: Benar.
1: Bisa punya biskuit. Biskuit Roma. Ya.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

trivia. Weekend seperti ini saya mau mengajak Anda untuk membahas seputar rumah ya, karena kan biasanya hari Minggu itu kita di rumah aja. Kemarin-kemarin udah kerja bukan capek, sekarang di rumah aja bersih-bersih. Harus dicuci, alkaikers, pokoknya semangat deh. Sekarang urusin rumah dulu, nanti mungkin sorenya bisa jalan-jalan keluar bareng teman-teman, bareng keluarga mungkin juga ya. Nah, berhubung itu, alkaikers, kita

bahas seputar rumah, mungkin selama beberapa hari ke belakang kita itu punya banyak sekali pekerjaan, pikiran kita juga jadi kalut gitu ya, sehingga rumah jadi berantakan, Alkoikers. Nah, bagaimana nih cara menciptakan rumah yang nyaman untuk menenangkan pikiran kita yang beberapa hari ke belakang itu sudah di untuk pekerjaan dan juga aktivitas? Itu akan kita bahas bersama Akoger sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang ya, dan pastinya juga ditemenin sama lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia yang sayang banget jika Anda lewatkan untuk sore hari ini sebagai teman untuk istirahat Anda di hari Minggu, Akoger ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

untuk Anda yang memang lagi mencari tempat kuliah gitu kan, untuk anak, untuk diri sendiri, atau mungkin juga untuk kerabat Anda yang lagi mau kuliah ya, saya bisa rekomendasikan kuliah di Fakultas Swarmadewa, karena di sana adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Ada 4 terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, ada juga program studi peternakan, kemudian ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian fasilitas kampusnya juga dilengkapi dengan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap ya, free wifi, ruang kelas bersih ber-AC dengan akses internet yang super cepat juga. Jadi segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Elkogers bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

dikasih rumah itu kayaknya hari Minggu Alkogirls, karena hari Minggu tuh kita libur. Atau mungkin juga Anda bersih-bersih rumahnya ketika mendapat hari libur kerja di kantor, itu oke, nggak masalah. Tapi umumnya kita bersih-bersih rumah, ngurusin rumah itu adalah di hari Minggu ya. Nah, rumah itu nggak hanya berfungsi sebagai tempat untuk istirahat aja, tapi juga jadi ruang tempat Anda menghabiskan banyak waktu setiap hari. Karena itu, suasana rumah dapat mempengaruhi kenyamanan, suasana hati, bahkan juga cara kita memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas. Lingkungan yang terasa tenang dan tertata itu sering banget membuat tubuh kita maupun pikiran jadi lebih gampang rileks ya. Tapi sebaliknya, rumah yang berantakan, pengap atau kurang nyaman kadang bisa bikin kita stres, dan itu tuh stresnya terasa semakin berat ya. Walaupun sederhana, kondisi lingkungan tempat tinggal itu bisa mempengaruhi kualitas istirahat dan kenyamanan saat menjalani rutinitas sehari-hari. Tapi saya punya kabar baiknya nih, Alkogirls. Anda nggak perlu melakukan renovasi besar untuk menciptakan rumah yang lebih mendukung kesehatan mental. Perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara bertahap itu sudah dapat membuat suasana rumah terasa lebih nyaman, hangat, dan menyenangkan untuk ditempati. Salah satunya, hal sederhana banget yang paling bisa Anda lakukan di rumah itu adalah merapikan area yang paling sering digunakan. Nah, jadi Anda nggak harus merapikan seluruh rumah dalam satu hari nih. Mulai dari area yang paling sering digunakan aja dulu, seperti meja kerja, ataupun kamar tidur, atau ruang keluarga. Jadi fokus pada satu area kecil itu membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan nggak gampang membuat Anda jadi kewalahan. Ruangan yang lebih tertata itu bisa mengurangi distraksi dan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Selain itu juga, Anda juga lebih mudah menemukan barang-barang yang dibutuhkan sehingga nggak menghabiskan waktu yang banyak untuk mencarinya. Salah satunya menemukan kunci motor gitu ya, ataupun kunci-kunci yang lain, Alkogirls, barang-barang kecil yang mungkin kalau misalnya rumah kita berantakan, kita perlu banyak waktu ya untuk mencarinya. Nah, lingkungan yang rapi seperti itu membantu rutinitas berjalan lebih lancar dan mengurangi beban pikiran akibat kondisi rumah yang berantakan. Perubahan kecil pada lingkungan itu sering memberikan pengaruh positif terhadap suasana hati kita, Alkogirls. Jadi saat rumah terasa lebih bersih dan juga teratur, kita akan lebih merasa nyaman, rileks, dan menikmati waktu yang dihabiskan di dalam. Jadi nggak marah-marah lagi ketika sampai rumah ya. Di kantor kita udah sibuk dengan aktivitas kita, kemudian di rumah juga ngelihat rumah berantakan, justru kita malah semakin runyam lagi pikirannya ya. Jadi ada baiknya dibersihkan dulu spot-spot yang sering kita gunakan agar pikiran kita sampai rumah lebih nyaman dan juga tenang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

بسم الله. Anda itu misalnya ada jendela nih ya, itu buka aja. Ke dalam rumah. Jadi sirkulasi udara yang baik itu membantu ruangan terasa lebih sejuk dan juga nyaman untuk beraktivitas. Karena selain itu juga cahaya alami ini bisa membuat suasana rumah terasa lebih terang tanpa harus selalu mengandalkan lampu. Ruangan yang memiliki pencahayaan alami dan juga aliran udara yang baik itu biasanya terasa lebih menyenangkan ya waktu ditempati. Jadi Anda bisa memanfaatkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membuka jendela, terutama setelah bangun tidur atau saat cuaca lagi mendukung. Kebiasaan sederhana seperti ini bisa membuat suasana rumah terasa lebih segar dan juga mengurangi kesan pengap ya. Dan lingkungan yang tenang pun, lingkungan yang tenang, terang, dan segar itu membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk beristirahat maupun beraktivitas. Jadi perubahan kecil seperti ini ya, Helcogers memanfaatkan cahaya dan juga sirkulasi udara alami itu bisa membuat rumah terasa lebih hidup dan juga mendukung kesejahteraan Anda sehari-hari.

96,9 FM Lokalga Radio Bali. Anda punyakah tempat khusus untuk menyendiri di rumah atau ruangan khusus gitu ya? Kalau misalkan belum ada, sepertinya membuat sudut khusus untuk bersantai ini bisa jadi pilihan yang tepat sih, Helka Girls. Jadi nggak perlu ya punya ruangan yang besar untuk menciptakan tempat beristirahat di rumah. Anda cukup menyiapkan satu sudut kecil yang nyaman untuk membaca, misalkan, atau mau journaling ya, atau sekedar mendengarkan musik sambil main HP juga bisa banget ya. Atau sekedar menikmati secangkir

tubuh dan pikiran akan lebih mudah beralih dari mode bekerja ke mode beristirahat. Dan kebiasaan sederhana ini juga bisa membantu mengurangi stres yang menumpuk sepanjang hari. Sudut sederhana ini bisa menjadi tempat untuk mengisi ulang energi Anda setiap hari juga, Alkogers, karena dengan meluangkan beberapa menit untuk menikmati waktu di sana, Anda bisa kembali menjalani aktivitas dengan pikiran yang lebih tenang dan tubuh yang terasa lebih segar lagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Valley. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Pernah gak sih Alkoger sana ngerasa rumah Anda tuh sumpek banget sama barang-barang yang udah lama gak kepake tapi masih ada dan juga tertata di rumah Anda? Kalau bisa kurangin ya barang yang sudah gak diperlukan seperti itu, karena terlalu banyak barang yang menumpuk itu bisa membuat ruangan terasa jadi sempit, berantakan, dan kurang nyaman untuk ditempati. Nah, kondisi seperti ini juga bisa membuat Anda lebih sulit menemukan barang-barang yang Anda butuhkan, sehingga aktivitas sehari-hari terasa kurang praktis. Karena itu Alkogers, luangkan waktu sesekali untuk memilah barang yang sudah jarang atau bahkan gak pernah digunakan ya. Anda bisa menyumbangkan, menjual, pre-love, atau mendaur ulang barang yang masih layak pakai. Dan selain membuat rumah terasa lebih lega, kebiasaan ini akan membantu Anda juga dalam menjaga ruangan tetap rapi dan lebih mudah untuk dibersihkan. Dengan jumlah barang yang lebih teratur, Anda juga dapat memanfaatkan ruang yang ada secara lebih optimal. Jadi rumah yang lebih tertata ini sering membuat pikiran kita jadi ikut terasa lebih ringan ya. Lingkungan yang rapi itu bisa mengurangi distraksi, menghadirkan rasa nyaman, dan juga membuat waktu beristirahat di rumah terasa lebih berkualitas lagi, Alkogers.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: Today's best music for the weekend. The new sound of 96.9 El Cobra.

96,9 FM LKG Radio Bali. Untuk Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, biar kuliahnya itu selaras ataupun linier nantinya dengan pekerjaan ketika sudah mulai bekerja gitu ya. Atau mungkin Anda sekarang adalah seorang pekerja yang ingin lanjut kuliah tapi bingung mau kuliahnya di jurusan apa. Saya sarankan jurusan manajemen aja LKG, karena manajemen itu pastinya diperlukan ya oleh semua orang, karena tanpa manajemen semuanya pasti bakalan kacau. Dan ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi kalau misalkan untuk dipakai kerja, bisa kerja di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias berwirausaha pun juga wajib banget pakai manajemen ya. Bahkan sekarang Alkogers apa-apa itu serba digital, serba AI. Jadi bahkan AI tercanggih sekalipun gitu kan harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi bisa kuliah di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani, yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang paling legend, paling fokus dan juga paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Dan alumni-alumninya pun juga sudah terbukti sukses dan terkenal di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah Anda mau nugas, mau nge-mall atau mau nongkrong, itu bisa deket ya, sat-sat dari tempat kuliah. Jadi kampus STIMI Handayani itu gampang banget kemana-mana, buruan daftar. Informasi dan pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number 1 Top Airplay.
5: Hot request 96.9
4: Elkoga Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

Anda bisa menambahkan tanaman hias, foto keluarga, aromaterapi, selimut favorit, atau dekorasi sederhana yang memberikan kesan hangat di rumah Anda, Elkegers. Anda bisa kemudian Anda agar rumah terasa lebih menyenangkan untuk ditempati. Kenyamanan sering lahir dari detail-detail kecil yang memiliki makna bagi penghuninya. Setuju nggak? Setuju dong, ya kan? Rumah yang terlihat mewah atau dipenuhi dekorasi mahal ya. Yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang membuatmu merasa aman, nyaman, dan memiliki ruang untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Anda pun juga gak perlu melakukan semua perubahan sekaligus, Elkegers. Anda bisa mulai dari satu langkah sederhana yang paling mudah diterapkan agar prosesnya terasa lebih ringan. Contohnya aja, membersihkan area yang memang sering Anda diem di situ, sering Anda lewati, seperti kamar tidur, meja kerja mungkin, atau juga ruang keluarga. Ini bisa dibersihkan setiap hari atau mungkin juga 2 hari, 3 hari sekali ya.

Terus Kiki Widodo. Jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye. Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ガー FM。
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.6 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGers, yang hari ini akan ada Ayu Indra tentunya di ajang High Noon selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Selamat siang LKGers. Tentunya Ayu Indra kembali hadir menemani siang hari Anda. Tentunya di ajang High Noon edisi hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Tentunya ketika kita berbicara tentang hari Minggu, itu biasanya identik dengan waktu istirahat ya LKGers ya. Mungkin ada dari Anda yang memang memilih untuk jalan-jalan, mungkin juga ada yang bilang mau berkumpul bersama keluarga, atau mungkin justru menikmati waktu sendiri di rumah juga LKGers. Ini udah pasti jadi hal the best yang paling normal sekali LKGers. Kadang hari Minggu itu udah pasti jadi waktu yang pas juga untuk Anda recharge energi ataupun beristirahat LKGers. Tapi pernah gak sih Anda berpikir hari Minggu itu seharusnya jadi waktu istirahat, malah terasa cepat sekali berlalunya. Bahkan besok itu kita udah kembali seperti semula, alias hari Senin ya, pastinya itu udah full dengan pekerjaan, udah full dengan kuliah. Tapi tetap dibawa semangat aja, dan jangan lupa juga untuk Anda jaga kondisi terus LKGers, karena pastinya kondisi cuaca juga udah mulai panas, juga kadang mungkin di beberapa daerah juga turun hujan mungkin ya. Dan tentunya juga saya ingatkan kembali untuk Anda selalu jaga kondisi, jaga kesehatan juga, dan jaga vitamin. Perlu vitamin juga LKGers untuk menjaga daya tahan tubuh Anda. Dan kalau misalnya ditanya soal hari Minggu, pasti setiap orang itu punya cara masing-masing ya untuk menikmatinya. Mungkin ada yang lebih suka untuk rebahan di rumah, mungkin sambil nonton film, nonton dracin mungkin ya, atau mungkin drakor, boleh banget LKGers. Pokoknya dinikmati hari Minggunya. Dan ada juga mungkin yang memilih untuk keluar mencari suasana baru. Dan tentunya kalau Anda sendiri, tim di rumah aja atau tim jalan-jalan ya. Bebas LKGers, apapun pilihan Anda, yang penting bisa menikmati hari libur dengan sangat amat nyaman ya. Dan tentunya sambil menikmati hari Minggu, tentunya ditemani juga dengan Ayu Indra di sini yang akan memberikan informasi seperti biasa, tips and trik berita, dan juga beberapa informasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Jadi tentunya juga akan ditemani dengan belantikan musik mancanegara koleksi LKG Radio Bali yang akan menemani siang hari Anda. Tentunya jangan kemana-mana LKGers, karena tentunya saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR, siang hari ini udah pasti cuacanya itu benar-benar panas pol ya. Mungkin ada yang di jalan udah keburu pengen cepet sampai rumah, ataupun yang lagi keluar mungkin sama keluarganya, aduh pengen balik rasanya di rumah terus menikmati istirahatnya dengan menggunakan AC ataupun kipas angin untuk tidur ya. Mungkin ada dari Anda yang saat ini memang lagi panas-panasnya, cocok banget untuk minum es mungkin LKGers ya. Tapi ngomongin soal siang ini, ada gak sih yang merasa tentang aneh dengan dompet Anda? Coba deh raba dulu celananya ataupun saku celananya atau juga tas Anda sekarang juga LKGers. Kok rasanya hampa ya, tapi hati itu boleh kosong karena ditinggal doi. Tapi kalau dompet yang kosong itu urusannya udah beda LKGers. Itu namanya darurat nasional ya. Dan tidak terasa juga tentunya kita sudah sampai di akhir bulan, tepat di tanggal 20 September 2026. Dan pastinya ini udah detik-detik menuju akhir bulan ya. Jadi selamat datang dulu di minggu-minggu akhir bulan, di mana saldo ATM itu mulai berkedip-kedip minta dikasihanin, dan kita juga semua mendadak jadi ahli titrasi air galon mungkin ya, demi menghemat pengeluaran. Tapi tenang LKGers, Anda tidak sendirian di zona merah ini. Kalau misalnya Anda saat ini ingin berbelanja dengan harga yang murah, dengan promo yang lengkap, tenang saja, karena pastinya saya punya rekomendasi yang udah pasti pas dan the best banget LKGers. Dimana lagi kalau bukan di Klendis Grosir. Tentunya promo di Klendis itu ada berbagai macam produk LKGers, dan harganya juga udah lumayan terjangkau semua. Jadi beberapa saya bacain ya, di mana yang pertama itu ada Nectar cookies yang rasa strawberry yang ukuran 14 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan selain itu masih dengan kategori cemilan atau makanan, ada juga Simba Choco Chips yang ukuran 300 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan selain itu ada juga di sini Popoku Adult yang ukuran 10 itu hanya mendapat harga sebesar Rp47.900 LKGers. Dan tentunya juga masih dengan kategori makanan, ada juga 2 kelinci tos-tos original yang ukuran 175 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Dan selanjutnya ada juga di sini Soul Clean pewangi yang ukuran 800 miliam pos yang all varian pastinya itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan yang terakhir LKGers, saya juga bacain ada juga Hanazui Lip Cream yang Matcha Ciano ukuran 4 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan itu dia beberapa promo Klendis yang disediakan. Pastinya itu baru beberapa ya, belum semuanya. Jadi kalau misalnya Anda ingin kepo dengan harga-harga yang murah lainnya, dengan produk yang lengkap juga, pastinya langsung aja cus datang ke Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya di Klendis udah pasti yang terlengkap dan termurah.

96.9 KG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Nadif Masalamah dengan judul Penjaga Hati. Dan tentunya kita berbicara dulu LKG tentang penjaga hati ataupun soal hubungan asmara. Jadi pernahkah Anda merasa heran kenapa tiba-tiba ada pasangan yang memang kelihatannya itu ada mayem dari luar dan langgeng gitu bertahun-tahun. Tapi pastinya ada juga yang gampang untuk renggang padahal kelihatannya baru jadian ya. Jadi usut punya usut, rahasianya itu ternyata bukan dari kita memberikan pasangan itu sebuah kado mewah atau liburan mahal, Alkogers. Tentunya melainkan dari hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan setiap harinya. Jadi menurut riset dari The Gotham Institute, pasangan yang langgeng itu adalah mereka yang memang peka terhadap apa yang disebutnya dengan emotional bias, yaitu adalah usaha kecil pasangan untuk menarik perhatian kita. Jadi bentuknya itu bisa sangat sepele banget ya, Alkegers, entah itu mungkin dari komentar acak tentang cuaca di luar sana ataupun sekedar gestur kecil pada saat kita sedang sibuk. Nah, jawabannya atau meresponnya dari Beats ini adalah sekecil apapun bentuknya ternyata jadi kunci utama keawetan hubungan Anda bersama pasangan Anda dari jangka panjangnya. Jadi waktu pasangan tiba-tiba nyeletuk untuk mengajak ngobrol mungkin ya hal-hal remeh, jangan langsung dicuekin Alkegers, tapi kita bisa memberikan sebuah respon kecil ataupun sebuah jawaban yang memang menarik untuk mereka dengar. Jadi respon kecil itu ibaratnya seperti investasi emosional ya, yang bikin hubungan Anda itu lebih hangat dan juga langgeng pastinya. Jadinya intinya cinta yang bertahan lama itu dibangun oleh perhatian-perhatian kecil yang konsisten setiap harinya, Alkegers. Jadi kita sebagai pasangan ataupun sebagai manusia juga harus lebih peka ya sama yang namanya emosional dari orang yang tersayang setiap harinya, Alkegers.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.6 KGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu yang berjudul dengan Galih dan Ratna. Jadi satu single ini itu menceritakan tentang percintaan masa SMA ya Lokogers ya. Tentunya ketika kita bercinta di masa SMA udah pasti susah untuk dilupakan ya. Dan kadang ketika kita merasa jatuh cinta pastinya saat SMA juga, ini saatnya anak kita beranjak ke masa kuliah Lokogers. Untuk anda saat ini masih aja ya bingung harus mikirin kuliah di mana, tenang aja Lokogers karena pastinya saya rekomendasikan anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa tuh Ayu harus di UNWAR? Karena pastinya di UNWAR ini sudah pasti bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja Lokogers, tetapi juga mereka melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di mana di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Antara lain ada agroteknologi A, di mana agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hultikultura, perkebunan serta pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan tentunya juga yang kedua adalah peternakan Lokogers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan si ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan tentunya juga yang ketiga ada teknologi pangan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada penanaman pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan tentunya juga yang terakhir Lokogers ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segara Kerti. Tentunya di Universitas Warmadewa ini staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain itu fasilitasnya udah pasti lengkap banget Lokogers, di mana kelasnya sudah bersih dan ber-AC serta laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti super duper lengkap serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Ngah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi putuskan mulai sekarang untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 LKG Radio Valley. Tidak terasa sekali LKGers, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang lewat 16 menit. Dan itu artinya kita sudah sampai di penghujung jam siaran pertama hari ini. Jadi buat Anda yang baru saja bergabung atau baru selesai istirahat makan siang, itu tetap stay tune terus karena gelombang frekuensi kesayangan Anda bakal terus menemani aktivitas Anda sampai nanti di jam 2 siang. Setelah ini saya masih akan ada membahas berbagai informasi, tips and trick dan juga berita terkini yang akan menambah wawasan kita bersama. Jadi tetap bersama saya, Ayu Intra di sini sampai nanti di jam 2 siang.

0: tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 LKG Radio Bali. LKGers, apakah Anda pernah merasa bahwa Anda itu sedang capek sekali, lelah sekali setelah seharian bekerja? Jadi bukan hanya lelah dari badan saja, tapi kepala juga rasanya penuh sekali dengan meeting, dengan deadline, email yang benar-benar gak ada habisnya. Belum lagi ketika pulang kerja itu suasananya macet ya, dan suasana kota juga udah ramai sekali. Tapi pernahkah Anda berpikir kayaknya saya butuh healing hari ini? Waduh, tapi ternyata healing itu gak harus pergi jauh ataupun keluar kota, LKGers. Jadi ada cara sederhana yang bisa Anda coba bahkan di tengah kesibukan kerja. Jadi bisa Anda praktekkan besok ya di hari Senin itu. Jadi namanya itu adalah Shinrin Yoku, atau yang sering disebutnya itu adalah terapi hutan. Sederhananya, Shinrin Yoku itu adalah aktivitas menghabiskan waktu di alam sambil benar-benar menikmati lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya sekedar jalan kaki saja, tapi coba lebih sadar dengan apa yang ada di sekitar kita, LKGers. Misalnya ketika Anda jalan di puputan mungkin atau di sekitar lapangan di sana, lihatlah pepohonannya, dengarkan suara burung mungkin ya, ataupun rasakan udara dan bentuk beberapa saat itu. Dan ketika Anda sedang jalan santai ataupun berkeliling seperti olahraga gitu, cobalah untuk Anda jauhkan dari layar handphone. Dan menariknya, sebuah studi itu diterbitkan dari Environmental Health and Professional Medicine itu menunjukkan bahwa aktivitas berjalan ataupun menghabiskan waktu di area hijau itu dapat memberikan relaksasi dan bantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini bisa banget ya Anda terapkan ketika Anda itu sedang lelah bekerja setiap hari, apalagi rumah Anda itu ada di tengah-tengah kota. Jadi gak perlu langsung pergi ke hutan, LKGers. Mungkin saat jam makan siang ataupun setelah selesai kerja, coba cari taman kota ataupun ruang terbuka hijau yang dekat dari kantor Anda. Dan cukup luangkan waktu sekitar 20 menit aja, itu udah sangat cukup sekali ya. Jadi bisa Anda misalnya jalan santai, jadi tidak perlu terburu-buru. Coba tarik nafas dulu dalam-dalam, lihat pepohonan di sekitar Anda, dan kasih kesempatan buat pikiran Anda itu istirahat sebentar dari tugas-tugas dan dari deadline-deadline kantor. Karena pastinya seringkali kita itu memang berhenti bekerja secara fisik, tapi pikiran kita masih terus bekerja ya kan. Jadi misalnya lagi makan siang, buka email, lagi duduk scroll media sosial, bahkan saat sudah sampai rumah masih aja tuh kepikiran pekerjaan ya. Jadi coba direfreshingkan dulu pikirannya, otaknya. Jadi buat Anda yang setiap hari mungkin berkutat dengan pekerjaan dan hirak pikuk perkotaan, mungkin sudah waktunya mencoba namanya green break yang satu ini, LKGers. Jadi gak perlu mahal-mahal dan tidak perlu jauh-jauh juga. Mungkin Anda coba cari taman terdekat, jalan sebentar, tarik nafas dan nikmati suasana di sekitar Anda.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양기 동이가 라디오쿠
1: 아유 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. LKGers, apakah Anda pernah menyadari bahwa tentunya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Selain paling luas, udah pasti bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget LKGers. Dan tahukah juga Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. STIMI Handayani ini merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani, di mana udah paling yang terbaik yang ada di Bali. Selain yang terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend dan terkenal ini, alumni-alumnya itu sudah pasti terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, dan bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya karena dengan kita menguasai ilmu manajemen itu, bisa kita pakai kerja di mana-mana, LKGers. Bahkan tentunya di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Tetapi tetap kita harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini tentunya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Misalnya ini ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali. So misalnya mau kuliah, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set dari STIMI Handayani. Gampang kemana-mana, LKGers. Jadi beruan daftarkan diri Anda untuk langsung segera masuk kuliah di STIMI Handayani ya. Untuk informasi lebih lengkapnya dan untuk info pendaftarannya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yaitu di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, LKGers, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan peace, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

96.0 KGR Radio Valley. Ini dia satu single lagu dari ANG dengan judul Menunggu Kamu. Tentunya ini salah satu lagu yang dapat saya putarkan terakhir untuk Anda, karena tepat sekali waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu KGR Radio Valley, dan itu artinya perjumpaan kita telah berakhir, KGRs. Tapi tenang saja, untuk sesi requestan nanti Anda bisa coba lagi mendengarkan LKG Radio Valley di jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Valley ya. Dan kalau begitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, yaitu dari jam 12 sampai di jam 2 siang ini. Semoga informasi yang saya berikan hari ini tentunya dapat menambah wawasan kita bersama dan menambah ilmu untuk kita semua ya. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이해당 거기 두세
0: 나무향기 도이라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyele. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, top airplay.
5: Hot request 96.9
4: Elkoga Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Hehe, Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

96.9. El Cobra Radio.

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: ...96.9 Elkoga Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini akan menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Hai Okoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2026, izinkan saya Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay beserta juga Sunset Program. Buat Elkogers nih yang di seputaran Gianyar, sudahkah Anda menggunakan hak suaranya untuk pilkel atau pemilihan perbekel nih Elkogers? Karena dilaksanakan tadi ya. Apakah seluruh Kabupaten Gianyar atau beberapa aja? Tapi selihat teman-teman dari Agung Prabafamsa, dilihat story sih dari Gianyar, sudah menggunakan hak suaranya dan memfoto jari kelingking mereka. Jadi saya harap yang Anda pilih itu menjadi orang yang berbakti kepada desa, dan pastinya tidak ada yang namanya korupsi-korupsi ataupun bermain yang negatif. Oke, tapi untuk minggu ini kita bikin suasananya positive vibes, dan pastinya bikin Elkogers tenang melihat sunset atau matahari terbenam untuk sore ini. Karena besok sudah harus kerja lagi ya. Buat Anda nih yang lagi malas-malasan, ayo gerak-gerak-gerak dikit. Jangan sampai kemalasan Anda menjadi prioritas utama pada minggu ini. Ataupun bagi Elkogers nih yang di perjalanan malas-malasan mungkin ya, tapi dengerin Elkogar Radio Bali, nah itu dikecualikan. Jadi selama sejam ke depan, Agung Prabafamsa akan memutarkan 10 tanggal lagu teracik pilihan Elkogers ya, beserta Elkogar Radio Bali. Seperti peringkat 10 ini ada dari musisi lokal Tulus dengan Teh Hijau. Jadi kita dengerin bareng-bareng yuk.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Terus yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Of course, Elkogers, karena staf pengajarnya itu terdiri

dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Elkogers, enggak perlu mikir lama lagi ya. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Indengah Mulyarta 081-338-576-547.

PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Alpogia Radio Bali. Ini dia Naif dengan Piknik 72 berada di chart nomor 7 pada minggu ini. Terus ke 8 ada Hindia Evaluasi, ke 9 lagu favorit saya Alpogers masuk juga. Pamungkas Still Can Call Your Name, dan ke 10 ada Tulus dengan Teh Hijau. Fun fact, lagu Piknik 72 ini menggunakan struktur naratif linier atau mengalir seperti cerita perjalanan, sehingga tidak memiliki bagian chorus ataupun ref lah ya, yang diulang-ulang secara khas seperti lagu pop pada umumnya. Disinilah letak hebatnya personil Naif. Ya, suka banget sama David Bayu, ada juga gitarnya nih Alkogers, ada si Fajar Endra atau si, bukan Eros lah ya, kalau Edros itu gitarisnya Sheila on Seven. Wow, saya respect banget dengan lagu ini Alkogers. Dan kenapa bisa respect banget, bayangin, ini lagunya kan bercerita seorang pemuda yang lagi berminggu ria pagi hari, ingin piknik lah ya di sebuah taman, apalagi bawa roti buaya. Dari cerita tersebut tuh seperti aluran cerita nih Alkogers, alur cerita lebih tepatnya. Dan pas banget lagu ini istilahnya itu throat compass atau first bass, yang dimana enggak ada ref, yang berarti kalau ref itu kan akan ada pengulangan. Sedangkan kalau kita tuh piknik, ya udah akan mengalir seperti cerita perjalanan. Big respect banget, makanya saya suka Naif nih Alkogers. Namun sayangnya di tahun 2024 atau 2023, sayang sekali Naif bubar. Akankah ada reunion atau comeback yang besar-besaran? Let me see aja nih Alkogers. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, tadi ada Naif dengan Piknik 72, salah satu band legend, dan sekarang legend juga nih di peringkat ke-6. It's My Life dari Bon Jovi, yang sempat viral di sosial media karena lagunya itu dipakai untuk perempuan yang wisuda, dan yang nyanyi orang tua dari wisudawan tersebut.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: 96.9

96.9 Elkogia Radio Bali. Pada nyadar gak? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Betul Elkogers. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Lebih tekatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat nih Elkogers, karena dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo Elkogers, jangan banyak berbasa-basi, buruan daftar. Untuk info atau langsung pendaftaran, bisa banget menghubungi kontak 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Elkoger Radio Bali. Itu dia One Ok Rock dengan Wherever You Are, menjadi peringkat ketiga pada minggu ini. Bagi Elkogers yang berprasangka liriknya ada lagu Inggrisnya, betul, cuma sebagian aja, tapi kebanyakan itu pakai menggunakan bahasa Jepang ya Elkogers. Dan fun fact-nya, walaupun lagu ini terdengar sedih jika kita tidak bisa mentranslatekan, tapi makna lagu ini tuh berbeda Elkogers, bukan bersedih. Karena lagu ini tuh menceritakan janji dan komitmen cinta yang tulus untuk selalu mendampingi, melindungi, serta membuat orang terkasih bahagia dalam kondisi apapun. Makanya Wherever You Are. Dan thank you banget buat Elkogers nih yang udah request lagu ini setiap minggunya. Karena ini berada di posisi ketiga sama seperti minggu lalu nih Elkogers. Namun peringkat 4 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang harus turun 3 peringkat nih Elkogers. Kemarin, minggu kemarin itu peringkat 1, sekarang peringkat 4. Sama halnya juga Coldplay Paradise minggu lalu itu berada di runner up, sekarang ada di peringkat 5. Peringkat 6 hingga 10-nya itu pendatang baru semua. Dan ini dia lagu untuk runner up kita. Ada Bernadia dengan Lord Yang Tenang, itu berada di peringkat kedua. Dan fun fact-nya juga nih, minggu lalu itu berada di peringkat ke-10 dan tiba-tiba langsung menyusul ke peringkat kedua.

0: number one top airplay.
1: Hot request
2: 96.9
0: El Cuca Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Itu dia Elkogers, Permore dengan Still Into You menjadi peringkat pertama pada Top Airplay minggu ini tanggal 20 September 2026. Congrats buat Elkogers yang request lagu ini. Dan saya lihat sih seminggu orang ini saya cek request ya 4 kali nih Elkogers. Bukannya 4 kali tapi 4 hari. Makanya lagu ini menjadi peringkat pertama. Terus yang kedua tadi sudah ada Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang. Oke, thank you so much Elkogers yang sudah atensi buat dengerin Top Airplay pada minggu ini. Namun jangan ganti frekuensi radio Anda, karena masih dengan Agung Prabafamsa hingga di jam 6 sore nanti, beserta lagu-lagu requestan Elkogers yang akan saya play. Seperti halnya lagu The 1975 dengan About You yang di request oleh Rizka di sini di seputaran Penate. Ini dia, kita dengerin bareng-bareng.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi Unggul A yang bisa dipilih. Pertama ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini prodi berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kearti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya nih, terdiri dari dosen tetap dibantu

oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana Elkoger, lagunya Harry Styles dengan Sign of the Times. Lagunya sepertinya ini lagu yang begitu dalam banget nih Elkoger. Dan bahkan hampir satu dekade ataupun lebih lagu ini dirilis oleh Harry Styles. Thank you buat Elkoger nih yang udah gabungan pada sore hari ini. Gak expect ya, banyak sih dari Anda yang request lagunya itu bagus banget. Dan saya big respect ya. Seperti di sini ada Dandi yang baru banget gabungan mau request lagunya Semi Simorangkir yang Kaulah Segalanya. Salamnya buat pacarku Komang Swastini yang perginya enggak angkat telepon. Ya enggak apa-apa. Mungkin dia enggak angkat telepon karena pertama data selulernya ataupun tidak ada internet di sana. Yang kedua, mungkin dimatikan ataupun habis baterainya. Jadi untuk Dandi tidak boleh bernegative thinking seperti itu. Ada Yandarta juga di sini dari Keramas yang request lagunya Michael Learns to Rock yang Out of the Blues. Selamnya buat anakku tuh Evan dan istriku, selamat mejejahitan. Suksemo bro, happy Sunday. Happy Sunday juga untuk Yandarta dan pas banget. Lagunya udah saya putarin tadi, semoga terhibur. Ada Adi di sini yang gabungan mau request lagunya Saras Dewi, Lembayung Bali. Kirim salam untuk Agung Prabowo Farmsa aja. Terima kasih, selamat bertugas. Terakhir di sini ada Hendra yang gabungan dari Tabanan request lagu Coldplay. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Oke, Coldplay-nya udah diputarin tadi ya dan pas banget berada di peringkat kelima untuk top airplay minggu ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali, Laras Saras Dewi lebih tepatnya, dengan Lembayung Bali. Pas banget ya lagunya yang begitu indah, terus juga dengan ada sedikit sentuhan Balinya. Pas banget untuk menemani sore hari ini. Thank you untuk Adi yang udah request lagu ini. Lanjut di sini di Instagram ada Kinan yang udah gabungan request lagu Biru Baru, judulnya Kalah Lagi, udah saya putarin, semoga terhibur ya. Di sini Kinan dari seputaran Kerobokan udah hadir. Salamnya buat Agung Perbafamsa. Salken Kak, salken juga, salam kenal ya. Next di sini ada Kada Hendra yang gabungan mau request lagunya Fair House, When I Look Into Your Eyes. Salamnya buat Agung Prabafamsa aja dari Sanur Kaja hadir. Oke. Terima kasih. Bentar ada yang gabungan di via WhatsApp Elkoga Radio Bali baru banget ya. Di sini ada Eli Lastra di Lukluk hadir request lagu Ultah ya Agung. Salamnya Mbak Iren Amelia Pramesti yang hari ini ulang tahun. Boleh. Semoga panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Tuhan lebih maksudnya ya. Untuk Agung terima kasih dan Rahayu di sini dari Agung Parwafamsa sih, semoga apa yang dicapai untuk Mbak Iren dikabulkan secepatnya. Intinya kalau simpelnya itu kan ya, astungkara apa yang diastungkarakan, diastungkarakan.

96.9 Alkogia Radio Bali The Click 5 dengan Happy Birthday. Yeay, hari ini ada yang lagi bertambah usia nih Alkogers ya. Selamat ulang tahun untuk Mbak Iren. Semoga di usia yang baru ini hari-harinya tuh semakin penuh warna, penuh tawa, penuh kebahagiaan, dan tentunya makin banyak hal-hal baik yang datang menghampiri Mbak Iren ya. Dan semoga semua impian dan harapan Mbak Iren satu persatu bisa terwujudkan. Rezekinya juga semakin lancar, selalu dikelilingi orang-orang yang sayang, dan paling penting tetap menjadi pribadi yang selalu happy, positif, dan selalu membawa energi baik buat orang-orang di sekitar. Bukan hanya untuk Mbak Iren aja, tapi buat Alkogers yang hari ini, hari Minggu tanggal 20 September 2026, berulang tahun. Jadi intinya jangan lupa berbahagia hari ini ya buat Alkogers semuanya, karena hari ini adalah hari spesialnya. Dan salam hangat untuk Agung Prabafamsa beserta buat Alkogers yang hari ini berulang tahun. Dan pas banget sekarang udah jam 6 sore, itu tandanya Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much sudah atensi dari 2 jam kebelakang atau di jam 6 pagi tadi ketika on air. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

2026. Meskipun besok sudah hari Senin, tapi kita harus tetap mengobarkan semangat kita di hari Minggu ini, karena kita harus mempersiapkan berbagai hal-hal, berbagai tugas-tugas yang deadline-nya hari Senin besok, agar kita bisa lebih senis lagi untuk istirahat, biar bisa gak begadang, biar bisa fresh besok. Mau kuliah, mau belajar, mau kerja, bebas pokoknya ya. Dan tentunya mungkin di minggu kali ini banyak yang berpikir untuk tidak keluar, atau bahkan ada yang udah mengerjakan tugas dan berbagai halnya kemarin, sehingga hari ini bisa keluar santai-santai bareng pacar, bareng teman, atau bareng keluarga. Yaps, oke, tenang aja kalau garis lagi ada di jalan, atau mungkin ada lagi di rumah aja, Natal Prawira akan mengobarkan semangat Anda dengan berbagai informasi-informasi dan tips-tips menarik selama 2 jam ke depan. Dan juga tentunya biar tambah semangat, tambah membara lagi, biar bisa sambil nyanyi-nyanyi, Natal Prawira akan menghadirkan berbagai lagu-lagu aci koleksi LQRU Bali dari Blantika Musik Indonesia. Tentunya tetap di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia ya, Lokers. So, jangan kemana, atensi di LQRU Bali, jangan kemana-mana.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085 338 0.

sampai sekarang mau kuliah di mana ya? Masih terus berpikir, masih terus overthinking tentang memikirkan tempat kuliah yang baik dan pas buat Anda. Tenang, kalau guys. Mungkin saya bisa rekomendasiin sebuah tempat kuliah yang sepertinya cocok buat Anda, yaitu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang loh ya. Dan untuk pertanian modern juga sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama, ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang

pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lainnya ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu untuk kurikulum yang ditawarkan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Lalu kita move ke prodi keempat yang bisa Anda pilih. Ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk juga pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya, Alkogers. Dan kita move lagi ke prodi terakhir yang bisa Anda pilih, yaitu manajemen sumber daya perairan dan perikanan, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Sgergerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau Anda bertanya, kenapa saya harus memilih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWARNAT? Ya, karena kalau kita tengok-tengok, kita intip-intip sedikit dari staf pengajarnya. Di sini, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok juga ke fasilitas dari kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses yang super cepat, Alkogers. Jadi kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir lama lagi deh ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung catat atau bisa langsung klik aja di Google sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga langsung hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP ya. Lalu kalau Anda ingin yang ada yang lain nggak sih Nat yang bisa dihubungi, kayaknya saya butuh nomor cadangan deh. Ada, Alkogers, ada. Di sini menyediakan dua nomor. Yang salah satunya ada dari Dr. Inga Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Boleh-boleh aja ya, semua pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati ya Alkogers. Namun jangan sampai sebuah sakit hati membuat menjadikan Anda jadikan sebuah alasan untuk Anda menyerah dalam kehidupan Anda. Karena cinta gak selamanya indah deh. Mungkin Anda tahu ya, beberapa tahun lalu sempat ngetren bahwa cinta gak selama indah deh. Tapi ya yang namanya sakit hati selalu ada Alkogers. Dan semua harus tetap berjalan, hidup pun harus tetap berjalan. Apalagi ketika Anda sudah mulai berkeluarga, udah berkeluarga gitu lah bahasanya. Apalagi udah punya buah hati, mau bagaimanapun Anda harus tetap bekerja, harus tetap melanjutkan hidup Anda dan bertanggung jawab dengan keluarga Anda Alkogers. Tapi yang mau ngomong tentang itu, biar gak terlalu menambah keruwetan otak Anda nih di sore hari ini. Jadi saya ingin memberikan sedikit tips yang sepertinya bukan sedikit ya, yang cukup, gak cukup juga. Gimana bilangnya? Sangat-sangat membantu Anda ketika Anda lagi bingung untuk memanage uang Alkogers. Salah satunya cara memanage uang dengan baik, apalagi tentang kebutuhan bulanan dan buah hati, pastinya dengan berbelanjanya di Klendis Grosir. Karena di Klendis Grosir selalu banyak banget stok kebutuhan bulanan dan buah hatinya, dan juga stok promonya juga bejibun Alkogers. Contohnya ya, per hari ini ada bedak Kaladin ukuran 100 gram, Anda bisa berpulang hanya dengan Rp11.300 aja. Lalu ada juga Soklin Pewangi ukuran 800 ml yang Boots All Varian. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Ada juga SGM Explore One Plus ukuran 1,6 kg yang madu atau vanilla. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Ada juga Huki Liquid Cleanser ukuran 450 ml yang pouch. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.900. Ada Pasio Baby Wipes ukuran 80 sheet. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000 per 3 pieces-nya. Dengan minimal pembelian 3 dan kelipatan 3 Alkogers. Lalu ada juga Lasino Nursing Pads. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.900. Ada juga Popoku Adult M10. Anda bisa bawa pulang dengan Rp47.900 aja. Dan tentunya masih ada banyak lagi promo-promo lainnya. Karena yang dari semua list yang ada di depan saya ada banyak banget dan panjang banget kertasnya Alkogers. Makanya mending langsung aja ya, Anda langsung ke Klendis Grosir terdekat dari rumah Anda, karena di Klendis Grosir yang terlengkap

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Mungkin ketika sudah bersatu tidak ingin pisah ya Rogers. Tapi kita tidak boleh selalu terus berpikir tentang cinta, tentang hubungan aja Rogers. Kita juga harus bisa berpikir tentang masa depan kita ya gak sih? Dan mungkin juga sampai sekarang masih banyak loh yang belum nyadar bahwa ternyata ada satu ilmu yang dimensinya paling luas Rogers. Ya, itu adalah ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen itu bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Ketika Anda ingin menjadi pegawai negeri, ingin menjadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha, itu juga perlu yang namanya ilmu manajemen, Alkogers. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah, yaps, siapa lagi selain STIMI Handayani? Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979. Kira-kira Anda udah lahir apa belum dia? Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses itu loh ya. Yang terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan sampai menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali loh, Alkogers. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam bidang pekerjaan apapun, bahkan dalam bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun, yang aroma-aromanya adalah teknik pun ternyata harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan sudah terbukti efektif, Elgogers. Dan untuk yang bertanya, di mana sih lokasi dari kampus STIMI Handayani? Apakah ada di pelosok-pelosok, Nat? Enggak. Kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, Alkogers. Tepatnya di Jalan Tukad Banyusari, nomor 17, Denpasar, Bali. Kalau Anda juga masih belum tahu, di mana tuh, Nat? Ya, pasti Anda juga pernah dong ya, ke Jalan Sudirman, Denpasar. Ketika Anda lurus terus hingga mentok di dekat SMAN 2 Denpasar, Anda bisa langsung melihat pelang megah terpampang tulisan STIMI Handayani. Di sanalah tempat jalan masuknya, Alkogers. Jadi ketika Anda habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, ya kan? Jadi ayo deh, kita buruan daftar di STIMI Handayani. Dan untuk info atau pendaftarannya, Anda bisa langsung kontak aja ke nomor WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi saya bacain di 082-145-6-6x199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

Senja di hari ini, Alkogers. Kita sudah masuk di pukul 7 malam waktu Alkogers Bali, yang berarti kebersamaan kita juga tersisa lagi 1 jam aja. Karena saya hanya menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam nanti. Namun tenang aja, selama 1 jam ke depan antara program masih akan setia menemani Anda, masih setia menemani kegalauan Anda di malam hari ini, ataupun kepusingan Anda akan tugas-tugas yang sudah menumpuk dari beberapa hari lalu. Tentunya selama 1 jam ke depan Nata Program masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang pastinya menarik-menarik banget, lebih menarik lagi daripada sebelumnya. Dan pastinya selama 1 jam ke depan juga masih akan ada berbagai lagu-lagu acik koleksi Alkwerdio Bali dari Belantika Musik Indonesia yang akan mengalun indah menemani malam hari Anda dan menenangkan pikiran Anda, Alkogers. So, jangan kemana, stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

ke Gary Diubali. Mungkin masih banyak ya yang sering mengatakan bahwa aku tidurnya nantian aja deh ya, yang penting kerjaanku bisa selesai dengan cepat. Atau mungkin ada juga yang merasa bangga karena tidur hanya 4 atau 5 jam aja sehari ya Logers. Padahal ternyata tidur itu bukan tanda kita malas Logers, tapi tidur adalah bagian dari kesehatan kita yang cukup besar. Karena dari yang saya dapatkan dari National Heart, Lung and Blood Institute dari NIH itu menjelaskan bahwa tidur berperan penting dalam kesehatan otak dan juga kesehatan fisik kita Logers. Dan bahkan untuk orang dewasa direkomendasikan umumnya tidur sekitar 7-9 jam perharinya. Dan masalahnya, kehidupan modern kita ini sering banget membuat kita sulit untuk tidur. Bahkan seperti pekerjaan yang belum selesai, chat yang masih masuk sampai di pukul 2 malam mungkin. Atau mungkin beberapa seri-seri tontonan yang belum kita tamatkan. Atau bahkan juga media sosial yang terasa terlalu menarik untuk ditutup. Dan akhirnya kita mengatakan, ya lagi 5 menit aja deh. Atau lagi bentar ya, lagi bentar, lagi 15 menit. Tapi 5 menit itu akhirnya lama-lama berubah menjadi 1 jam, 2 jam, dan berjam-jam lainnya. Dan kalau kita ingin memperbaiki kualitas tidur kita, kita sebenarnya bisa mulai dari kebiasaan yang sederhana, Elkogers. Mungkin Anda bisa coba, dari yang pertama, Anda usahakan waktu tidur dan bangun itu relatif konsisten. Kedua, Anda juga bisa ciptakan suasana kamar yang mendukung untuk tidur. Anda juga bisa beri tubuh kesempatan untuk bersantai sebelum tidur. Jangan menjadikan tempat tidur sebagai tempat bekerja, berdebat, atau terus-menerus untuk mengecek notifikasi. Dan yang paling penting, Anda juga harus bisa mendengarkan kondisi tubuh Anda, Logers. Karena kalau kita terus merasa sangat mengantuk di siang hari, sulit tidur secara terus-menerus, atau bahkan kualitas tidur kita terasa buruk meskipun sudah memberikan waktu yang cukup, jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele. Karena gangguan tidur tertentu memang membutuhkan evaluasi dari tenaga kesehatan. Dan dari NIH juga menyatakan bahwa kekurangan tidur dan gangguan tidur dapat berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan, Alkogers. Dan jadi mungkin malam hari ini sebelum Anda mengatakan aku belum selesai dan aku harus terus bekerja hingga selesai, coba deh Anda tanyakan, apakah pekerjaan ini emang benar-benar lebih penting daripada kesehatan tubuh Anda? Karena produktivitas kita tidak hanya tentang seberapa banyak yang kita kerjakan. Produktivitas juga tentang apakah tubuh kita punya kesempatan untuk pulih. Jadi kalau malam hari ini waktunya tidur, ya matikan lampu, letakkan HP, tarik nafas, dan izinkan diri kita untuk beristirahat. Jangan pernah dipaksa dia untuk terus-terusan bekerja, Logers. Karena diri kita adalah salah satu harta yang paling berharga.

Bali pernah punya seseorang yang tiba-tiba muncul ketika dia sedang kesepian. Dia menghilang berhari-hari, kemudian suatu malam ketika ngechat, "Hey, kamu lagi apa?" Nah, kita jawab, namun besoknya dia kembali hilang lagi. Beberapa minggu kemudian muncul lagi dan siklusnya kembali berulang, Alkogers. Dan ternyata hal sekecil ini sudah masuk dalam sebuah penelitian tentang hubungan romantis loh. Ada istilah menarik di belakangnya, yaitu back burner, yang mungkin juga sudah tidak asing di kalangan remaja pada hari ini ya. Istilah ini merujuk pada seseorang yang tetap dijaga komunikasinya sebagai calon pasangan romantis dalam masa depan, meskipun hubungan tersebut belum menjadi hubungan yang sedang dijalani. Penelitian mengenai fenomena ini juga telah dilakukan dalam konteks komunikasi digital dan juga hubungan romantis, Alkogers. Namun, dalam bahasa sederhananya, seseorang mungkin tidak benar-benar

memilih kita sekarang, tetapi juga tidak sepenuhnya ingin kehilangan akses kepada kita. Tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang sering muncul dan menghilang sedang menjadikan kita seorang cadangan, ya kan? Karena alasan seseorang berkomunikasi bisa sangat-sangat beragam, tapi kita bisa memperhatikan polanya. Apakah dia hanya datang ketika membutuhkan perhatian? Apakah komunikasi selalu dimulai ketika dia sedang bosan atau kesepian? Apakah dia hanya memberikan harapan tetapi menghindari sebuah kejelasan? Dan apakah ketika kita membutuhkan dia, responnya selalu berbeda? Dan yang paling penting, bagaimanakah perasaan kita setelah berinteraksi dengannya, Logers? Apakah merasa dihargai atau justru merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang mungkin gak pernah akan datang? Dan penelitian pada beberapa orang dewasa yang sedang berada dalam hubungan juga menemukan adanya hubungan antara komunikasi dengan back burner, komitmen, dan juga stres. Meskipun penelitian tersebut bersifat korelasional ya, dan tidak berarti setiap hubungan seperti itu pasti menghasilkan dampak yang sama. Namun kalau kita merasa terus-terus berada dalam posisi menunggu, mungkin waktunya sudah berhenti bertanya kenapa dia belum memilih aku, dan mulai bertanya apakah hubungan seperti ini memang sesuai dengan yang aku inginkan. Karena kita semua berhak mendapatkan hubungan yang komunikasinya jelas dan saling menghargai, Alkogers. Bukan hanya menjadi seseorang yang dicari ketika pilihan utamanya sedang tidak tersedia. Jangan sampai Anda rela-rela bela-belain nunggu seseorang dalam waktu yang lama hanya karena sebuah rasa terpesona.

pernah gak sih Alkogers? Ketika seseorang cuma membalas chat kita dengan OK, nah bukan OK ya tapi OK, dan kepala kita langsung membuat satu film lengkap dengan pertanyaan, dia marah ya? Atau aku salah ngomong ya? Atau dia udah berubah? Jangan-jangan dia bosen ya? Padahal mungkin dia cuma sedang sibuk, dan inilah salah satu bentuk overthinking yang sering kita alami. Dalam psikologi, ada istilah rumination, yaitu pola berpikir berulang yang cenderung terus kembali pada pikiran negatif atau masalah yang sama, Alkogers. Dan ternyata, sebuah artikel dari American Psychological Association pada 2026 juga membahas tentang perspektif negative thinking atau pikiran negatif yang berulang, yang dapat muncul dalam bentuk pikiran yang terus berputar dan sulit untuk dihentikan. Masalahnya, otak kita itu sering ingin mendapatkan sebuah kepastian, Alkogers. Dan ketika informasi yang kita dapat itu nggak lengkap, kita mencoba mengisinya sendiri, dan sayangnya kita isinya seringkali bukan dengan fakta, tetapi tentang asumsi yang contohnya mungkin ya, faktanya dia belum balas selama 5 jam, dan asumsinya dia sudah tidak peduli lagi sama kita. Dan mungkin faktanya dia sering terlihat dekat sama orang lain. Dan asumsinya dia pasti sangat menyukai orang tersebut. Dan mungkin faktanya juga dia bilang sedang sibuk. Namun asumsinya malah berkata dia sebenarnya lagi menghindari aku. Dan coba Anda perhatikan perbedaannya, itu sangat-sangat berbeda. Fakta dan cerita yang kita buat kepala adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika mulai overthinking, kita bisa mencoba teknik sederhana dengan coba tanyakan tiga hal dalam pikiran kita. Pertama, apa faktanya? Lalu kedua, apa asumsi yang sedang aku buat? Dan yang ketiga, apakah ada penjelasan lain yang juga mungkin lebih positif dari yang ada di pikiran kita? Dan kita hanya perlu membuat Kita hanya perlu memberikan ruang bagi kemungkinan lain, Alkogers. Bukan berarti kita harus berpikir positif terus ya. Dan kalau pikiran yang berulang ini sudah sangat mengganggu aktivitas kita dari tidur, pekerjaan, atau aktivitas keseharian kita, berbicara dengan profesional, kesehatan mental bisa menjadi sebuah langkah yang tepat. Itu bukan sebuah hal yang mengerikan, Alkogers. Itu sangat-sangat wajar ya. Kita harus bisa menghilangkan stigma yang tidak baik tentang profesional kesehatan mental. Dan kita juga gak harus menunggu sampai semuanya benar-benar berantakan untuk mencari bantuan dari orang lain. Jadi kalau malam hari ini mungkin pikiran kita mulai berkata dia belum balas, berarti semuanya selesai. Coba deh Anda tarik nafas sejenak dan katakan pada diri sendiri bahwa aku belum tahu, dan tidak tahu bukan berarti aku harus mengarang jawabannya. Jadi semua itu membutuhkan sebuah bukti, bukan hanya sekedar fiksi.

0: 7 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya, please.

kuliah di mana? Saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Suwarmadewa atau Unwar aja yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa Tunat? Ya, karena ini adalah sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu kita move ke prodi yang kedua, ada prodi peternakan yang bisa Anda pilih juga, yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan di zaman sekarang. Lalu kita move juga ke teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang bisa Anda pilih yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau Anda bertanya kenapa saya harus memilih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Suwarmadewa atau Unwarnat, yaps, karena kalau kita tengok-tengok, kita intip-intip sedikit dari fasilitas kampusnya dulu deh ya. Kelasnya di sana bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Selain non-akademik, kita juga butuh akademiknya juga dong ya. Dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan tentunya itu sudah sangat-sangat diperlukan ya kan Alkogers. Dan itu aja, dari dua itu aja kita udah gak perlu mikir-mikir lama lagi, karena kita bisa langsung putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Suwarmadewa. Dan bagi Anda yang bertanya ada informasi lebih lengkapnya gak sih Nat? Ada, tenang. Anda bisa langsung aja akses di sipanmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipanmaru.warmadewa.ac.id. Atau bagi Anda yang mau yang lebih pasti-pasti yang bisa dihubungi juga bisa di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kita tidak kembali menangis sendirian ya, meskipun semua hubungan pasti ada sakitnya, ada manisnya. Namun setidaknya kita kembali tidak menangis sendirian dan ada yang menemani tangis kita di malam hari. Namun sepertinya ini baru pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali. Jangan galau-galau dulu, Elko Girls masih ada nanti di ajang Rest and Dream yang di pukul 9 hingga 11 malam nanti. Jika emang Anda lagi galau, ingin mengirimkan request-requestan Anda, mau request-request lagu terbaik Anda buat seseorang, atau ingin mengirim-kirimkan salam Anda buat seseorang, bisa nanti di ajang Rest and Dream ya kan. Bisa menghubungi lewat WhatsApp, lewat Facebook, atau lewat Instagram juga bisa nanti ya kalau guys. Namun sebelum itu, sebelum jauh nanti di ajang Rest and Dream, mungkin Tata Prawira harus pamit undur diri terlebih dahulu karena ini udah sampai di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali. Kebersamaan kita sudah harus kita tutup terlebih dahulu sampai di sini aja, dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah setia menatensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang, Elko Girls. Dan tapi jangan pindah kemana-mana dulu, karena selama 1 jam ke depan juga Tata Prawira sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik dari mancanegara ya. Udah bukan Indonesia lagi, tapi mancanegara yang akan mendendangkan malam hari Anda selama 1 jam ke depan. Dan langsung aja dari kosan Kecubung nomor 27 dan Master Bali, Tata Prawira pamit undur diri dari ruang dar Anda dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: All day, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9, 96.9,

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Denpasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

0: masih ada langit lainnya.
1: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ini radioku, bukan. Ini radioku, bukan. Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa, Men, ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya, ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 Koger Radio Bali. Selamat malam Kogers, jumpa lagi sama Bagas Krisna akan membahas bingkai tokoh yakni Michael Bambang Hartono sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, bagaimana kabar Anda di hari Minggu yang indah ini? Minggu tanggal 20 September 2026, sebelum besok kembali menyambut hari Senin Elkoger. Wah, agak gimana gitu rasanya ya, tapi pokoknya nikmati saja. Apalagi kembali temani sama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas tentang bingkai tokoh. Gimana malam hari ini, Bagas sangat tertarik untuk menjadi kaya Elkoger. Dan buat Anda yang sedang berjuang juga, terlepas dari rantai kemiskinan, apalagi indeks ekonomi, boleh banget ya belajar dari kisah hidup seorang Michael Bambang Hartono. Elkoger mungkin pernah dengar namanya, dan buat yang belum kenal, beliau merupakan salah satu pengusaha paling terkenal dan nomor satu di Indonesia. Namanya lekat dengan Grup Jarum, perusahaan yang awalnya bergerak di industri kretek dan kemudian berkembang ke berbagai sektor, mulai dari perbankan, elektronik, properti hingga teknologi. Jadi Michael Bambang Hartono ini sudah almarhum Elkoger, meninggal dunia pada hari Kamis 19 Maret 2026 di Singapura dalam usia 86 tahun. Dan kabar tersebut sudah dikonfirmasi dan sempat viral juga. Dan buat Anda mungkin yang sudah kenal sama seorang Michael Bambang Hartono, pasti sudah tahu ya bahwa dirinya semasa hidupnya bersama sang adik Robert Budi Hartono dikenal sebagai dua orang terkaya di Indonesia. Sekali lagi Bagas tekankan Elkogers, dua orang terkaya di Indonesia. Jadi buat Anda yang bercita-cita memperbaiki ekonomi, boleh banget ya dengerin kisah dari seorang Michael Bambang Hartono malam hari ini. Tentunya sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogerfm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Music. 96.9.

96.9 Nalkoge Radio Bali Hindia, kita kesana. Bagas puterin buat Febri yang gabungan dari seputaran Jalan Nusa Indah. Kirim salam katanya buat teman-temanku yang besok harus kembali sekolah. Wah, udah jelas ya, Senin harus waktunya belajar lagi Alkogers demi menyongsong masa depan yang cerah. Salam juga buat Kak Bagas, semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak Febri. Makasih mau sapa siapa lagi nih? Ada Bunda Elinyoma Lastra ya, gabungan via WhatsAppnya Alkoga. Selamat malam buat Bagas Krisna, malam juga Bunda. Bunda Eli Lastra di Lukluk hadir. Request lagu Ultah. Ini lagu Ultah, maksudnya judulnya Ultah atau lagu tentang ulang tahun nih. Udah Bagas siapin lagunya Jamrut ya, ditunggu aja. Salamnya buat Mbak Iren Amelia Pramesti yang hari ini ulang tahun. Semoga panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk Bagas, terima kasih dan rahayu. Oke, terima kasih banyak Bunda. Selamat ulang tahun buat Mbak Iren ya, udah Bagas sampaikan. Semoga didengar dan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Apalagi di hari spesial, hari lahirnya Mbak Iren. Terus katanya ditunggu lagunya dengan senang hati Bagas. Oke, senang juga bisa muterin buat Bunda dan juga buat anak-anak yang tercinta. Maka juga mau sapa ya, masih di WhatsApp ada Kadek Giri Mahendra. Bener nih ya. Seperti biasa hadir sambil ngirimin mukanya peci. Si perompak pemeran utama komedi SpongeBob SquarePants dari seputaran Sanur mau request lagunya 5 Seconds of Summer. Habis ini langsung Bagas puterin yang judulnya Lupa Amnesia. Ini ngomongin amnesia, Bagas juga lupa ya buat bahas bingkai tokohnya si peci, karakter dari SpongeBob SquarePants, mungkin di lain kesempatan. Karena hari ini entah kenapa Bagas termotivasi sekali untuk meningkatkan pundi-pundi kekayaan Alkogers. Jadi di mana lagi kita belajar kalau bukan dari orang terkaya di Indonesia, yakni Michael Bambang Hartono. Nanti Bagas akan bahas lebih detail. Tapi sekarang kita dengerin dulu lagu dari 5 Seconds of Summer dengan judulnya Amnesia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Jamrud, selamat ulang tahun. Bagus tarian spesial buat Alkogers yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga harapan baiknya diwujudkan dan kita selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Ini khusus juga spesial buat Mbak Iren ya, dari Bunda Elinyoman Lasreng, gabungan via WhatsAppnya Alkoga. Terus bakal juga mau sapa di Instagram, sudah ada Adi Suputra hadir seperti biasa dari Abian Semal. Mau request lagunya Trio Label, judulnya Aku Suka Kamu. Cie, aku suka siapa nih? Gak apa-apa ya, kalau emang maru diungkapkan secara langsung, ungkapkan saja lewat lagu. Salam katanya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini, luar biasa. Balik lagi ke WhatsApp, sudah ada siapa nih? Ada Madendra Saputra juga hadir dari seputaran Tabanan, katanya present dari Desa Tua Marga. Mau request lagunya Coldplay, judulnya Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, santai-santai hari Minggu sebelum besok Senin kerja lagi. Luar biasa, asal nikmati hidup ini dengan bersantai Alkoger. Jangan serius terus, nanti capek sendiri. Sesekali harus tenang ya. Boleh sambil request lagu yang enak, tiduran, menikmati Minggu malam sebelum besok kerja lagi. Jadi Alkoger yang masih sibuk bekerja sampai malam ini, yang masih lembur di luar ruangan, mungkin lagi narik ya, lagi ngojek nih buat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau mungkin dapat tugas jaga malam, semangat dan fokus kerjanya. Ini salam dari Madihendra Saputra buat yang lagi bersantai, buat dia sendiri khususnya ya. Selamat bersantai buat Anda yang lagi menikmati waktu istirahatnya. Buat bosku terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih kembali.

96.7 Koge Radio Bali. Buat Anda yang masih berjuang memperbaiki ekonomi, kita pastinya perlu banyak sekali informasi Alkogers dan juga motivasi dari tokoh-tokoh yang terkenal. Salah satunya adalah Michael Bambang Hartono yang merupakan seorang pengusaha tersukses di Indonesia. Pernah mendapatkan julukan sebagai bapak atau orang terkaya ya yang ada di bumi pertiwi kita. Nah, jadi beliau ini lahir di Kudus, Keresidenan Semarang ketika masih dalam penjajahan Hindia Belanda pada tanggal 2 Oktober 1939. Dan beliau telah meninggal dunia pada 19 Maret 2026 di Singapura pada umurnya yang ke-86 tahun. Jadi Michael Bambang Hartono memiliki nama lain, yakni nama Tionghoa, yaitu Oi Hiu Siang. Di mana Michael Bambang Hartono merupakan seorang pewaris Nelkogers. Bukan perintis ya, tapi pewaris sebuah perusahaan yang luar biasa, yakni perusahaan Kretek Jarum, setelah ayah mereka, Oi Wiguan, meninggal pada tahun 1963. Jadi Oi Wiguan ini meninggal tidak lama setelah pabriknya terbakar habis. Nah, jadi pewaris itu tidak melulu hal-hal yang enak, Elkogers. Kadang-kadang ketika warisannya berupa pabrik yang sudah habis terbakar, itu gimana kita bisa membangkitkannya? Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Michael Bambang Hartono. Tidak menyerah akan kondisi yang kurang baik ya, apalagi kebakaran juga sekarang sangat marak, Elkogers. Dan itu juga dialami oleh Bambang dan juga adiknya Robert Budi Hartono yang mewarisi pabrik setelah terbakar habis. Nah, untungnya mereka bisa berjuang mengembangkan pabriknya sampai ke luar negeri. Sampai saat ini Jarum sendiri mendominasi pasar di Amerika Serikat jauh melebihi merek-merek lainnya. Bahkan pada tahun 2022 kemarin, majalah yang menuliskan orang-orang terkaya ya membuat catatannya, yakni Forbes, merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Sudah jelas ya, Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan total kekayaan mencapai 47 miliar US dollar lebih, Alkogar. Sekalilah itu berapa jadinya ya kalau dirupiahkan. Bambang sendiri menduduki peringkat ke-69 dunia dengan kekayaan totalnya mencapai 22,3 miliar US dollar. Jadi selain industri di kretek tadi, saat ini Bambang dan Budi merupakan pemegang saham terbesar dari bank yang kita pastinya udah kenal baik ya. Bank yang sahamnya familiar dan sudah merupakan bank yang terkenal juga, Alkogers. Mereka berdua melalui perusahaannya menguasai 50% saham dari bank biru itu. Selain itu mereka juga memiliki perkebunan sawit seluas 65 ribu hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti. Dan ada juga perusahaan elektronik yang terkenal, Alkogers, dari Indonesia. Untuk prestasinya sendiri, ini yang Bagas rangkum dari berbagai sumber, Bambang pernah mengikuti Asian Games 2018. Elkogers pasti pernah lihat beritanya karena waktu itu viral sekali, di mana almarhum Bambang ini mewakili kontingen Indonesia dalam cabang olahraga kartu bridge. Ia meraih medali perunggu serta mendapatkan bonus atlet yang kemudian ia sumbangkan seluruhnya kepada federasi. Ya udah jelas ya, sebagai orang terkaya gak mungkin dong terima bonus hadiah karena prestasinya. Jadi semua dibagikan ke orang-orang yang ada di federasinya Alkogers. Untuk akhir hayatnya sendiri, Michael Bambang Hartono meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret 2026 siang ya, di mana jenazahnya kemudian dikebumikan di makam keluarga di Dukuh Ngudo, Desa Punjuharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada 25 Maret 2026. Dan pastinya berkat segala usahanya, perjalanan hidupnya, bahkan hal-hal baik yang dilakukan serta gayanya sederhana, ini tidak akan membuatnya bisa dilupakan seumur hidup, Alkogers. Semoga beliau bisa beristirahat dalam damai.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Final Koga Radio Bali. Lagu dari Acha Irwansyah. Kok Acha ya? Featuring Acha ya. Ini The Bagas Puterin spesial buat yang gabungan tadi. Jadi penanda sejauh persamaan kita di Rest and Dream edisi hari Minggu tanggal 20 September 2020. Nah, membahas tentang bingkai tokoh, yakni seorang profil dari salah satu sosok terkait Indonesia yang sudah almarhum, meninggalkan namanya dalam sejarah sebagai pembangun kerajaan bisnis yang sudah mengharumkan nama bangsa dan negara, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan juga peninggalan ide, gagasan, serta gaya hidupnya pasti akan dikenang sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Michael Bambang Hartono, di mana beliau merupakan salah satu orang terkaya Indonesia dan juga pengusaha paling terkenal di dunia pastinya. Namanya melekat dengan Grup Jarum, perusahaan yang awalnya bergerak di industri kretek, namun kemudian berkembang ke berbagai sektor, mulai dari perbankan, elektronik, properti, hingga teknologi. Dan Michael Bambang Hartono ini sudah meninggal Alkogers pada Kamis 19 Maret 2026 di Singapura dalam usianya ke-86 tahun. Dan pasti masa hidupnya, Michael bersama sang adik Robert Budi Hartono dikenal sebagai dua orang terkait di Indonesia, di mana kekayaan keduanya tidak hanya berasal dari satu bisnis saja, tapi juga memiliki saham di bank terbesar yang sudah pastinya Anda tahu semua ya, serta berbagai investasi lainnya. Ini patut kita pelajari, apalagi bagi Alkogers yang ingin menjadi lebih baik secara ekonomi. Kemudian bagaimana sih kita bisa sedikit tidaknya mengikuti jejak langkah beliau. Tetap atensi ya sama Bagas Krisna, karena masih punya satu jam lagi untuk membahas sosok yang luar biasa ini Alkogers. Dan buat Anda yang baru gabungan, ingin request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget. Chat saja langsung via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau streaming dengerin Bagas siaran-siaran online juga bisa banget ya, buka website Elkoga di www.elkogaradiobali.com. Klik tombol live streamingnya dan habis dengerin Bagas siaran-siaran online sampai jam 11 malam.

96.6 Koge Radio Bali. Kalau Anda mendengar yang namanya pewaris melawan perintis, kita pastinya banyak sekali mengira ya bahwa pewaris itu lebih enak ya Kogers. Namun sayang ini tidak berlaku bagi Michael Bambang Hartono, di mana dirinya memang mewarisi bisnis keluarga. Namun bisnis yang diwarisi waktu itu terkena musibah di mana pabriknya terbakar. Namun berkat usaha yang luar biasa dari seorang Michael Bambang Hartono dan juga saudaranya ya, bersama adiknya Robert Budi Hartono, dirinya mampu melanjutkan bisnis keluarga yang pernah terkena musibah kebakaran itu Alkogers. Jadi pada tahun 1963, pabrik kreteknya itu ya mengalami kebakaran besar. Namun tidak lama setelah itu sang ayah juga meninggal dunia. Dimana dalam kondisi tersebut orang-orang pasti banyak yang pasrah dan mencoba peruntungan baru. Namun ini tidak berlaku bagi Michael dan juga Budi yang mengambil alih perusahaan dan berupaya membangun kembali bisnis keluarganya. Dimana lewat kegigihan dan juga perjuangan, darah serta air mata, Hartono bersaudara mampu melakukan kebangkitan yang luar biasa. Bahkan sampai produsen tersebut bisa berkembang menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan mulai memperluas pasar ke berbagai negara. Jadi selain bisnis yang terkenal itu, Hartono bersaudara juga melakukan diversifikasi usaha Alkogers. Ini yang patut kita pelajari, di mana kita tidak boleh fokus pada satu saja bisnis yang kita pegang. Jadi kalau kita memang sudah ahli satu bidang, kalau memang cocok ya, jadi dirasa kita memiliki keinginan, kemampuan, tidak ada salahnya untuk melakukan diversifikasi, dalam artian coba membangun usaha lain. Nah, jadi Hartono bersaudara ini tidak hanya bertumpu pada satu bisnis saja, tapi juga berusaha masuk ke sektor elektronik melalui salah satu merek yang kita pasti sudah tahu semua, Alkogers. Depannya ada poli-poli gitu. Kemudian berkembang juga ke bisnis properti, membangun perumahan dan sebagainya. Ada perkebunan juga, ini perkebunan sawit yang terkenal. Lalu di bidang telekomunikasi, teknologi, bahkan investasi digital. Bahkan salah satu sumber kekayaan terbesar dari Michael dan juga Budi Hartono adalah berasal dari kepemilikan saham. Nah, jadi perusahaan tersebut merupakan perusahaan holding keluarga Hartono yang memegang saham pengendali bank yang kita pasti udah

Bank itu sendiri juga merupakan salah satu bank terbesar Indonesia berdasarkan nilai pasarnya. Jadi selain lewat bank, bisnis keluarga Hartono juga mencakup bisnis kretek tadi ya, kemudian ada perusahaan lain, dan portofolio mereka juga mencakup sektor properti elektronik melalui salah satu merek terkenal juga dari Indonesia, lalu lewat juga di telekomunikasi, perkebunan, serta investasi teknologi. Bahkan Forbes juga mencatat keluarga Hartono memiliki kepentingan dan perusahaan yang mengelola salah satu bisnis online, atau dalam artian itu marketplace ya, mungkin sekarang udah tutup Nelcogers, tapi pernah juga namanya berjaya di marketplace. Michael Hartono juga dikenal bukan hanya sebagai pengusaha Alcogers, tapi juga merupakan penggemar olahraga, olahraga kartu ya, ini juga termasuk olahraga, yakni bridge, dan pernah memperkuat tim Indonesia pada berbagai kompetisi internasional. Terakhir di Asian Games 2018, Jakarta Palembang, Michael yang ketika itu berusia 78 tahun, Alcogers, berhasil meraih medali perunggu dari cabang olahraga bridge. Jadi memang orang yang luar biasa ya, dari dirinya kecil, sudah mewarisi bisnis keluarga yang terkena musibah, terus berjuang mengembangkannya, kemudian berusaha melakukan diversifikasi alias mencoba berbagai usaha lainnya, hingga akhirnya bisa sesukses sekarang. Bahkan ketika tiada pun, namanya masih dikenang sepanjang masa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Udah bakal sebutin spesial buat Yuli yang gabungan dari seputaran Kereneng. Nggak tahu kirim salam buat Kak Bagas sama buat teman-temanku semua. Buat Putra, semangat kerjanya lembur nih. Wah, hari Minggu tetap kerja ya. Semangat buat temannya Yuli. Salam utama juga buat Kak Bagas, semangat siarannya, pulangnya hati-hati di jalan. Kemudian membahas soal sosok yang hari ini di kita omongin, katanya yang diomongin siapa sih? Bambang ya. Pak Bambang bener namanya. Dan ini Michael Bambang Hartono, ini katanya mau ngucapin terima kasih aja buat almarhum karena dulu pas kuliah dapat beasiswa. Wah, luar biasa ya. Jelas sekali ada banyak beasiswa juga yang digelontorkan oleh Michael Bambang Hartono untuk meningkatkan kualitas anak bangsa. Ini beasiswa pendidikan, ada dari salah satu programnya ya, Bagas juga pernah ikut dulu waktu kuliah tapi nggak lolos. Kemudian beasiswa olahraga juga ada banyak sekali Alkogers, terutama untuk pengembangan atlet-atlet bulu tangkis. Anda pasti sudah tahu ya, ini sudah sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh almarhum Michael Bambang Hartono. Bagas juga mau sapa yang gabungan di Facebook, ada siapa ini? Ada Kadek dari Denpasar, mau request lagunya Eminem, judulnya Not Afraid, Bagas siapin, tunggu aja. Lalu ada Giri juga hadir dari seputaran Sanur, minta lagunya Sen Loco yang judulnya Santai Saja. Enak-enak lagunya di Alkogir, sudah Bagas siapin, ditunggu. Tapi sebelumnya Bagas mau sapa, ada temannya Bagas juga Ayu hadir dari seputaran Jalan Durian. Wah, ada apa di sana ya? Ada Nobar katanya nih, Nobar King MU akan mulai beberapa saat lagi. Melawan Fulham nih Alkogir, setelah sebelumnya kalah 2-3 di lanjutan Piala Karabau. Jadi yang mau nobar, ayo merapat di seputaran Jalan Durian. Ada namanya kedai kopi di sana ya. Boleh nonton bola bareng sambil seru-seruan. Jadi meskipun besok Senin, ya nggak apa-apa ya. Sekarang mumpung sebelum lewat tengah malam, nonton bola dulu. Kalau menang pasti meningkatkan mood Anda. Salam katanya buat fans King MU dimanapun berada. Buat Kak Bagas semangat siarannya. Jangan lupa nyusul nobar setelah siaran. Oh, gimana ya? Kita lihat sikon aja. Minta lagunya Viera, judulnya Seandainya. Seandainya King MU menang. Wah, nah gitu lagunya ya. Langsung puterin lagunya Viera, Seandainya.

96.6 Koge Radio Bali. Santai saja kawan, buat Anda yang berjuang, kita lebih baik belajar sedikit ya dari seorang Michael Bambang Hartono. Yakni ada banyak sekali pelajaran penting dari perjalanan hidupnya Alkogers. Nah, jadi santai di sini dalam artian bukan malas-malasan ya, itu hal yang berbeda. Tapi bagaimana Anda bisa membangun ketenangan dan mendapatkan hikmah dari segala yang ada di sekitar Anda. Salah satunya adalah mengenai pentingnya ketekunan, kesederhanaan, dan strategi panjang dan juga matang dalam membangun kesuksesan Alkogers. Karena tidak ada yang instan dan juga terjadi begitu saja. Semuanya pasti perlu perjuangan, hanya saja tidak semua orang membagikan kisah perjuangannya. Seperti misalnya sosial media, orang-orang itu hanya ingin tampil atau menampilkan yang baik-baiknya saja. Namun berbeda dari seorang Michael Bambang Hartono, di mana dirinya ternyata pernah mengalami krisis dan musibah. Ketika pabrik utamanya terbakar, ketika baru saja diwariskan oleh almarhum ayahnya, dan itu dirinya bersama adiknya tidak menyerah, melainkan membangun kembali bisnis keluarga dengan pendekatan yang lebih modern pada waktu itu ya. Jadi yang namanya bangkit itu merupakan hal yang biasa dalam bisnis. Jika Alkogers gagal, janganlah buru-buru menyerah. Coba pikirkan dengan kepala matang, dan juga harus fokus dalam membangkitkan kembali dari apa yang tersisa. Kemudian Alkogers juga harus belajar melihat peluang di tengah krisis. Di mana pada waktu itu seorang Michael Bambang Hartono membeli saham dari bank yang sedang krisis moneter pada tahun 98. Nah, siapa yang tahu nih Alkogers, ketika krisis melanda tahun 98 ya, orang-orang itu semua menjual apa yang mereka miliki. Tapi berbeda dengan seorang Michael Bambang Hartono, jadi dirinya itu melakukan pembelian yang luar biasa di bank plat biru yang pasti kita kenal sampai sekarang Alkogers. Ini membuktikan keberaniannya mengambil resiko yang sudah jelas terukur. Ingat Alkogers, kata kuncinya resiko yang terukur demi hasil besar. Bukan ujuk-ujuk beli ya tanpa ada pertimbangan, tapi sudah jelas ini dirinya itu berhitung juga di masa depan kayaknya bank ini bakal sukses. Dan terbukti dengan kegigihannya seperti membangkitkan pabrik yang terbakar yang diwariskan dari ayahnya, dirinya juga mengembalikan bank yang luar biasa itu menjadi salah satu bank terbaik di dunia saat ini. Kemudian dirinya juga selalu menggunakan filosofi bisnis ala permainan Alkogers, di mana Michael Bambang Hartono mengibaratkan bisnis itu seperti permainan kartu, khususnya permainan bridge, di mana langkah awal dimulai dari mengumpulkan data dan membaca situasi secara akurat. Kemudian setelah analisisnya matang, langkah eksekusi harus diambil dengan tegas dan tenang. Ingat Alkogers, tenang ya kata kuncinya. Tenang ini Bagas asosiasikan dengan lagunya Shane Lucu tadi, santai. Jadi bukan malas-malasan Alkogers, kita tetap santai, tetap tenang, berpikir jernih, mengumpulkan data, mengambil resiko, dan kemudian harus gigih berjuang sampai kita bisa sukses kembali. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

96.6 Panel Koga Radio Bali. Meskipun menjadi salah satu orang terkaya di dunia, sang Michael Bambang Hartono tetap memilih gaya hidup sederhana dan tidak pamer kekayaan alias flexing Kogers. Baginya, harta yang besar adalah amanah untuk mengelola kesejahteraan bersama, bukan sekedar simbol status. Dan inilah yang patut kita pelajari dari seorang Michael Bambang Hartono. Yang udah bahas tuntas ya selama 2 jam kebelakang di Resend Dream, edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Terima kasih buat Kogers yang udah atensi dengerin Bagas. Dan karena sekarang udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga informasi yang Bagas hadirkan bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, dan bisa menghibur Elkogers semua yang mungkin lagi sibuk-sibuknya di malam hari yang indah ini. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Six point nine. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Inira-ryoku. Bukan Inira-ryoku. Bukan Inira-ryoku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: fiskal Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair.

dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah ajak liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

96.9. El Cobra Radio.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: 96.5
1: dan Yudak Sumedel Koga Fresh Morning
0: sampai jam 9 pagi.

0: TV라디오쿠
1: 복간 TV라디오쿠
0: 복간 TV라디오쿠
1: 일단은 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.1 tinggi sekali dari Blondie alias si rambut pirang. Wah. Ini kalau semua judul kali kan. Blondie the tide is high. Oh bagus gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa tidak semua harus di bilingual kan ya. Ketika di bilingual kan bisa aneh nanti ini bentuknya.
1: Iya, ya ampun, pusing ah Elkogers daripada pusing-pusing mikirin yang bilingual-bilingual ini.
0: Benar, benar.
1: Sesuatu yang enggak perlu dibilingualkan gitu ya.
0: Benar.
1: Udah lanjutkan hari Anda di hari ini Elkogers, karena ini adalah kita mengingetin hari Senin.
0: Hari Senin, nah hari Senin janganlah diisi dengan sesuatu yang berat-berat kok guys, ya. Tapi sesuatu yang lucu-lucu. Karena apa? Harinya sudah berat ya. Kalau semua di berat, pasti agak-agak susah nih untuk menjalani hari ya.
1: Iya, yang jelas pagi hari ini kembali Kogers, Anda ditemani dulu bersama Mika Karisa.
0: Dan udah semua asik yang akan menemani Anda dari jam 7 sampai jam 8 untuk mendengarkan berita-berita terbaik dari kami di sesi berisik berita sih.
1: Yes, lanjut lagi di sesi kedua nanti ada What's on Social Media. Kita mau ngecek dulu kira-kira apa ya yang lagi diomongin banget sama netizen gitu lah ya. Netizen se-Indonesia lah ini.
0: Bener banget. Kalau ngomongin sosial media gak pernah habis kalau guys ya. Kapan Anda pernah habis nge-scroll media sosial sampai kayak dulu kan muncul tanda misalkan Anda punya temenan dikit di Instagram itu, Anda berada di akhir scroll gitu misalkan. Karena dikit apa namanya yang punya pertemanan. Tapi kalau sekarang kayak mau Anda scroll sampai 24 jam gak habis-habis itu status-status orang kan. Maka dari itu kita gampang mendapatkan topik nanti ya.
1: Iya.
0: Benar banget. Sambil kita dengerin juga lagu-lagu asik dari Elkogare di Bali. Masih bersama dengan Yuda Gizema
1: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9. It's a good morning.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.6 Alkoga Radio Bali melukis senja. Masih pagi Alkogers. Kita nikmati dulu sunrise-nya.
1: Iya.
0: Sunset-nya nanti aja ya.
1: Iya, belum ya. Belum. Mencurigakan nih kalau misalnya tiba-tiba udah sunset aja.
0: Iya. Mungkin sunset-nya di Eropa mungkin.
1: Nah, gitu dong. Aduh, apa kabar yang LDR ya?
0: Wih, aduh. Sayang matahari ini untukmu.
1: Ini juga matahari untukmu loh, tapi aduh, beda posisi ya.
0: Loh, balik-balik, maaf ya, saya sudah ada yang lain. Iya. Dimana kita ngomongin LDR, nih kita baca berita aja yuk.
1: Yes, kita masuk di sesi berisik berita-berita asik. Kita sudah siapkan berita-berita dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Senin, tanggal 21 September 2026.
0: Dan di sini saya mau membacakan berita terkait pemilihan perbekel atau pilkel serentak Gianyar 2026 yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Itu menghadirkan sejumlah kejutan loh Mika.
1: Wah.
0: Jadi ada 3 perbekel petahana alias incumbent itu dikabarkan tumbang, yaitu ada di Desa Pliatan, Serongga, dan Pejeng.
1: Wow,
0: luar biasa.
1: Akhirnya gini ya.
0: Ada yang baru.
1: Iya, someone new
0: ya. Sementara incumbent di 13 desa lainnya berhasil mempertahankan posisinya dengan perolehan suara yang ada yang tinggi, ada yang tipis-tipis gitu ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianyar minggu pada saat dikonfirmasi menyampaikan pilkel serentak 2026 berjalan lancar dan aman. Dari 26 desa yang menggelar pemilihan dengan total 61 calon, hasil penghitungan menunjukkan persaingan sekaligus perubahan kepemimpinan di sejumlah desa. Intinya pilkelnya berjalan lancar dan aman. Salah satu desa yang mencolok terjadi di Pliatan, katanya meraih suara sampai 3.300 suara, mengungguli incumbent yang hanya memperoleh 1.600 suara. Wah, 3.300 hampir ke 2.000 lebih ini ya.
1: Iya.
0: Keren. Kemudian ada sejumlah incumbent berhasil mempertahankan posisi di beberapa desa, itu tepatnya ada di Desa Puhu, kemudian Kedewatan, Kemenuh, Kramas, ada di Desa Blege, Sebatu juga ada, Buahan, kemudian Desa Kenderan, Desa Mas, Desa Suat, Desa Celuk, Desa Siangan, dan Desa Tuliko. Jadi daftar tersebut merupakan perolehan suara tertinggi berdasarkan data quick count yang tersedia. Disampaikan bahwa tahapan pilkel selanjutnya akan berlanjut hingga pelantikan perbekal terpilih yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026 ya. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada semua yang terpilih pastinya.
1: Iya.
0: Baik yang petahana maupun yang baru, semoga bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, memberikan aspirasi, memberikan inspirasi untuk meningkatkan Gianyar menjadi tempat yang lebih baik bagi semuanya.
1: Benar sekali. Selamat bagi Bapak Ibu yang terpilih. Betul. Ya, menjadi pekaseh.
0: Benar.
1: Kepala desa. Ya, semoga sih segala tugas yang diemban gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Itu benar-benar bisa apa ya, bermanfaat.
0: Betul.
1: Tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya.
0: Benar.
1: Sebagai bagian dari aktualisasi diri gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Tapi juga bagi masyarakat di sana.
0: Luar biasa.
1: Oke, kita beralih. Kalau tadi kan di pemberitaan yang berkaitan dengan Bali ini sendiri ya, salah satunya di Gianyar ya.
0: Mm-hmm.
1: Kali ini saya ada berita mengenai tiket pesawat. Jadi ini kategorinya nasional lah ya, skala nasional gitu.
0: Kenapa tiket pesawat?
1: Tiket pesawat disebutkan jadi beban wisata, Yud.
0: Hah? Kok bisa jadi beban?
1: Entahlah ya, tapi sih disebutkan di sini Kemenpar itu menyiapkan subsidi dan bundling ya. Jadi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari mendorong

0: dukungan subsidi penerbangan hingga menawarkan paket bundling tiket dengan produk wisata ya. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa itu mengatakan harga tiket pesawat berkaitan langsung dengan akses masyarakat menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia. Karena itu persoalan tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh Kemenpar saja, seperti itu. Jadi persoalan harga tiket pesawat ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai destinasi wisata di Indonesia ya. Karena itu Kemenpar sendiri itu menyiapkan sejumlah strategi, dan menurut beliau Kemenpar terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait persoalan harga tiket ini ya. Kebijakan penerbangan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, dan persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari banyak pihak, seperti itu ya. Selain kebijakan yang diharapkan dapat membantu menekan biaya perjalanan, Kemenpar mengupayakan skema bundling antara tiket perjalanan dan produk wisata. Paket tersebut diharapkan memberi alternatif perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi. Biaya transportasi udara menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada keputusan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan. Nah, kondisi ini terutama terasa banget nih pada destinasi yang akses utamanya mengandalkan transportasi udara, seperti itu ya. Pemerintah sebelumnya juga memberikan insentif, disebutkan ya, melalui kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung pemerintah untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada 2026. Berdasarkan PMK nomor 24 tahun 2026, insentif tersebut mencakup jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ya, termasuk tarif dasar sesuai ketentuan, seperti itu. Jadi di sisi lain, tekanan biaya penerbangan ini masih berlanjut begitu. Pada September 2026, Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal dari biaya gitu ya, biaya penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 40% dari tarif batas atas, naik dari 30% pada bulan sebelumnya. Jadi kebijakan tersebut mengikuti kenaikan harga aftur dan secara rata-rata diperkirakan berdampak sekitar 8% terhadap harga tiket. Ini jadi PR banget buat Kemenpar sendiri dan Kementerian Perhubungan. Harus benar-benar bisa kolaborasi ya terkait kebijakan yang memang akan ditentukan ke depannya. Karena kalau masih pakai pola lama gitu ya, sistem ataupun strategi yang lama, udah jelas ini akan berimpact ataupun berdampak ke para wisatawan yang akhirnya aduh gak usah dah kesana.
1: Bener gitu. Padahal kalau dengan pakai pola lama pun ya, itu harga tiketnya udah mahal.
0: Nah,
1: iya gak sih?
0: Iya.
1: Di dalam negeri aja mahal. Sampai waktu itu sempat menjadi pembicaraan di pemerintahan sebelumnya ya. Ini udah mahal kok rugi gitu.
0: Nah, iya.
1: Padahal keluar negeri lebih murah, dalam negeri yang mahal. Tapi
0: ya,
1: kok rugi.
0: Benar. Ada apa sebenarnya ini ya?
1: Nah, maunya sih kita bahas, tapi cukup segitu aja ya berisiknya. Nanti kan sesi lainnya gak bisa dapat. Jadi kalau foto berita lainnya, langsung saya dengarkan berisik berita asik di Elkoga Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.6 membuat kita ke Steamy Handayani.
1: Benar sekali, ini adalah the first and the best manajemen kampus in Bali, Alkogers. Di sini Anda bisa benar-benar mendalami ilmu manajemen, di mana ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas.
0: Betul.
1: Bisa dipakai di ranah kehidupan kita, terutama untuk bekerja ya. Betul. Di bidang apa aja itu pastinya butuh yang namanya ilmu manajemen, entah itu Anda jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan berwirausaha. Usaha.
0: Bahkan kalau mau tambah hidup seperti yang Good Charlotte bilang, harus pakai ilmu manajemen. Karena kalau berantakan semuanya, bayi rasanya hidup itu tidak bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi misalkan Alkogers mau kuliah ilmu manajemen yang terbaik, tentu saja di STIM Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Karena ini merupakan kampus sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Bali, yang bernama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumni yang terbukti sukses dan terserap di berbagai bidang pekerjaan. Ada di pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa bisa seperti itu?
1: Ya, pastinya lagi-lagi karena ilmu manajemen ini diperlukan, Alkogers, dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, sekarang-sekarang ini kan kita selalu intensnya itu pakai AI.
0: AI itu?
1: AI itu, terus...
0: Bukan,
1: AI ini ya.
0: AI.
1: Terus, kita juga pakai ragam teknologi digital, bahkan canggih-canggih semua gitu ya.
0: Betul.
1: Itu sudah selayaknya di-manage dengan baik, Alkogers. Dan ya, ilmu manajemen yang lengkap dan efektif ini kita perlukan dalam kehidupan kita, dan kita bisa dapatkan di STIMI Handayani. Jadi kuliah dulu ya di STIMI Handayani, lokasinya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Sangat strategis sekali, Alkogers. Jadi silahkan untuk Anda yang ingin mendaftar, informasi dan pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082145666199. Sekali lagi di nomor 082145666199.